depan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Masih ada Widya di sini di Fox Weekend Show. Sampai nanti di jam 10 pagi kita bakal seru-seruan dengan info-info asik dan juga lagu-lagu yang bakal ngebuat weekendnya Foxian makin semangat lagi. Kayak Berikan Aku Cinta dari Ungu ini ya, requestan dari Foxian juga. Thank you sudah gabungan pagi hari ini. Terima kasih lo sudah meramaikan juga. Jadi makin semangat deh pagi-pagi gitu ya. Yang mau gabungan masih bisa kok di WhatsApp 087874x102 atau bisa juga lewat sosial medianya Fox Radio Bali di Facebook Fox Radio Bali, Instagram 102 FM Fox Radio Bali, dan juga jangan lupa di aplikasi Fox Radio bisa download di App Store dan juga di Play Store. Aplikasinya gratis, jadi bisa dengerin kapanpun dan dimanapun. Bulan Mei ini kayaknya jadi salah satu bulan yang paling banyak liburnya ya Foxian ya. Ya enggak sih, kalau misalnya kita lihat long weekend aja kayaknya ada 3 kali dalam satu bulan, dan itu benar-benar worth it banget ya. Terutama kalau misalnya kita lihat bulan-bulan yang lain itu banyak banget atau bahkan sangat minim banget yang namanya tanggal merah atau hari libur. Sekarang itu cukup banyak hari-hari raya, dan tentunya ini bisa jadi kesempatan Foxian untuk liburan. Wow, enak banget nih kalau misalnya kita bisa liburan ya di bulan ini, bulan Mei. Dan tahu gak Foxian, apa sih ciri-cirinya bahwa kita tuh butuh liburan? Ternyata kalau misalnya kita ngomongin tentang sinyal-sinyal tubuh gitu ya, ini bisa jadi tanda-tanda Foxian lagi butuh jeda atau liburan. Jadi tandanya adalah bisa aja Foxian tiba-tiba jadi gampang lupa, jadi pikunan gitu ya orangnya, dan gak nyambung saat diajak ngobrol. Itu beberapa tanda-tanda yang menandakan atau tubuh itu mengirimkan sinyal bahwa kita butuh jeda ataupun liburan. Dan ini merupakan cara tubuh juga untuk berkomunikasi nih sama kita. Kalau misalnya kita memang butuh rest, butuh istirahat, berlibur juga bermanfaat untuk bisa nyegerin pikiran daripada rutinitas ya. Dan tanda-tanda lainnya juga selain yang tadi adalah Foxian jadi sulit tidur, kelelahan, gampang marah, dan sulit untuk konsentrasi. Kalau misalnya Foxian sekarang lagi merasakan tanda-tanda tersebut, coba deh untuk agendakan liburan. Karena udah saatnya untuk kita refreshing bareng.

One single coming from Florida, Good Feeling, spesial untuk Anda Foxian yang sekarang. Semoga feelingnya lagi baik-baik saja semuanya ya. Dan pastinya dong kalau misalnya kita udah punya perasaan yang baik, moodnya juga oke, ini pasti akan menunjang aktivitas kita selama satu hari full. Kalaupun Foxian belum dalam keadaan good feelings, ini Foxian boleh banget untuk coba naikin moodnya supaya jadi lebih baik setiap harinya, dan buat tubuhnya juga jadi lebih relax dengan menggunakan produk sanga-sanga. Jadi ini bukan sekedar minyak, ini racikan terbaik dari alam karena kandungannya itu semuanya herbal. Dan kita mau ngebahas juga fakta menarik minyak sanga-sanga. Jadi minyak sanga-sanga ini diracik dari ratusan tanaman herbal alami, dan ini berasal dari racikan herbal yang kompleks juga Foxian, bahkan menggunakan hingga 140 jenis tanaman. Ini untuk ultimate-nya. Ada aroma lavender juga yang bisa buat tenang, dan bukan cuma bantu tubuh lebih rileks aja ya, tapi pikiran tenang, hati juga tenang. Pokoknya bisa ngebantu Foxian biar sambil healing-healing bisa lebih tenang lagi. Ini bisa dipakai juga dari bayi sampai lansia, cocok untuk jadi ritual self-healing juga yang pasti semua orang butuhkan. Mudah meresap juga pas dibalurin, kemudian juga aromanya bisa ngebantu ya, jadi mood lebih enak lagi. Dan sekali coba, Foxian bakal tahu kenapa banyak yang jatuh cinta sama sanga-sanga. Jadi jangan lupa untuk coba produk dari sanga-sanga. Karena selain minyak balur, juga ada beberapa produk lainnya. Ada bubuk sanga-sanga, ada juga sabun, kemudian juga ada skincare seriesnya juga yang bisa ngebuat kita kulitnya tuh makin sehat lagi gitu ya. Ada dua varian, klasik sama ultimate. Kemudian Foxian juga pastikan untuk memiliki produk yang asli dengan cek kemasannya. Kalau misalnya ketemu produk, pastikan di kemasannya itu ada foto peracik aslinya, yaitu Babe Bambang Pranoto, dan pastikan harga resminya itu sesuai ya sama harga yang tertera di produk. Dan Foxian juga boleh banget untuk mengunjungi official ataupun platform resminya di Instagram di @sangasanga_bali. Bisa juga langsung mampir ke websitenya di www.balihealingoil.com atau di www.sangasangaofficial.co.id. Dan pastikan juga Foxian gunakan secara rutin dan konsisten gitu ya, untuk bisa dapetin hasil yang maksimal. Jadi kalau pengen sehat, pengen orang-orang sekitar, orang tersayang juga bisa menjaga kesehatan bareng-bareng, jangan lupa pilihnya produk sanga-sanga. Karena sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Vox Radio 102 FM.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sangat-sangat. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sangat-sangat. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
3: Fox Radio.

single dari The Massive, Natural, spesial untuk Anda Foxian. Sukanya sih yang natural-natural aja, gak perlu banyak dipermak dan lain sebagainya ya, yakin. Tapi kalau misalnya dirawat itu penting juga ya. Yang natural itu ada kecenderungan lebih tahan lama daripada yang dibuat-buat, ya gak sih Foxian? Jadi lebih baik kita melakukan sesuatu yang bisa ngebuat kita cantiknya tuh terlihat natural. Jadi gak perlu banyak tingkah gitu ya, ataupun banyak hal yang dilakukan, tapi kita cicil satu per satu. Kayak yang satu ini nih, kalau misalnya Foxian pengen terlihat awet muda dan cantiknya tuh natural, bisa banget untuk rajin angkat beban, karena ini bisa lebih banyak produksi kolagen dan bisa ngebantu kita terlihat jauh lebih awet muda. Jadi latihan beban atau resistance training ini memicu peningkatan sirkulasi darah dan bisa membantu juga pelepasan berbagai faktor pertumbuhan ya, yang punya peran dalam proses perbaikan jaringan tubuh. Dan ini berkontribusi juga pada kualitas lapisan dermis atau bagian kulit tempat kolagen berada, sehingga bisa ngebantu jaga elastisitas dan juga kekuatan struktur kulit. Jadi ini recommended banget buat Foxian yang pengen produksi kolagennya itu terjaga dan juga awet muda. Dan sejumlah penelitian juga menunjukkan kalau misalnya ada perbaikan struktur kulit serta peningkatan ketebalan dermis pada individu yang rutin melakukan latihan resistensi ini, Foxian. Dan efek ini juga berkaitan dengan penurunan peradangan ringan dalam tubuh yang sering menjadi salah satu faktor percepatan penuaan kulit. Dampaknya ini terjadi secara bertahap dan memang gak ada yang instan gitu ya. Jadi butuh proses di mana produksi kolagen itu tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor. Lainnya yaitu asupan nutrisi, kecukupan protein, kualitas tidur, dan juga paparan sinar matahari sehari-hari. Jadi boleh dicoba nih untuk kita bisa ngejaga biar nanti masa kita sudah metabolismenya melambat gitu ya, tetap terjaga kesehatan kulitnya dan masih bisa terlihat always 17 tahun

0: Radio.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.

Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.

Sing Ada Lawan, Sin Pijama Special untuk Kakak Hida yang request di aplikasi Fox Radio ya. Thank you sudah meramaikan pagi hari ini. Semoga terhibur sama lagunya. Yang mau lagu favoritnya juga diputerin, boleh banget langsung kasih tahu, bisa live chat di aplikasi Fox Radio juga. Jadi langsung aja kirim salam-salam, nanti Widya bacain langsung. Kakak Hida tadi udah requestannya udah Widya putarin langsung ya. Katanya semangat morning dan happy weekend. Thank you. Selamat weekend juga untuk semuanya. Ada Pajar sangat-sangat juga yang hadir di aplikasi. Hello. Hai. Selamat pagi. Pagi. Terus ada Adi Suputra juga dari Jagapati Abian Semal Badung yang hadir tadi request lagu ya Peter Pan yang menghapus jejakmu. Katanya buat sahabat Foxian, terima kasih Widya, terima kasih juga. Ada Hasmulyani juga yang gabungan, Yosef Prasetyo juga ikutan. Ada Ketut Adi Citra Tama juga joinan Boy Gaming. Terus ada banyak lagi nih yang udah gabungan dan udah stay tune terus pokoknya di Fox Radio Bali. Di Fox Weekend Show sampai nanti di jam 10 pagi ada Agus Dharma Putra juga. Katanya morning Kak Widya, request dong lagunya Afgan yang Lenggang Puspita. Sudah masuk playlist, nanti kita putarin dan dengerin bareng-bareng ya. Katanya happy weekend dan thank you Kak. Thank you juga untuk Kak Agus yang sudah gabungan. Ada Saiful Livi juga yang gabungan. Mau request apa yuk? Kasih tahu sekarang juga, ditungguin, jangan sampai kelewatan jamnya ya. Terus di WhatsApp juga boleh kalau misalnya mau request lagu dan juga mau salam-salam. Langsung aja di 087-8784x102. Kita mau baca satu-satu nih, ada Camboiz. Tadi request lagu ya Krispati udah Widya putarin juga. Katanya semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya ya Kak. Astungkare, semoga doa baik juga berbalik ya ke Camboiz. Terus ada juga yang gabungan dari Cakra, katanya selamat weekend, thank you. Gimana kabarnya? Baik dong, harus semangat terus setiap harinya gitu ya, harus membawa mood yang happy. Kemudian ada Yan-Yan juga yang gabungan, tadi request lagunya udah Widya putarin juga. Terima kasih loh sudah request dan udah nemenin siaran juga hari ini. Jangan kemana-mana dulu ya, pokoknya sampai jam 10 Widya bakal setia buat nemenin Kayanian dan juga Foxian. Terus ada Ibu Lasri juga yang gabungan di Abian Semal Badung. Tadi request lagunya The Fly yang judulnya Terbang udah Widya putarin juga, thank you. Ada Zeki, ada Zaki gitu ya yang gabungan juga dari Renon dan Pasar. Request lagunya Omi yang Cheerleader sudah kita putarin juga, asik banget sih lagunya. Bisa buat makin semangat gak sih di pagi hari ini. Ada Made Hendra juga yang gabungan, thank you dari Tabanan. Wah, dari ini ya, lintas kabupaten kota ya. Jadi boleh banget kalau misalnya Foxian mau dengerin kapanpun dimanapun, gak cuma di Bali aja, tapi kalau lagi di luar Bali pun masih bisa dengerin Fox Radio Bali dengan download aplikasinya dan bisa dengerin kapanpun dimanapun. Ada Kapasar juga yang sudah gabungan dari Denpasar. Yang lain yang masih mau gabungan lagi masih ditungguin pokoknya sampai nanti di jam 10 pagi. Dan setelah ini kita mau ngebahas ngopi atau ngobrol pagi. Topiknya adalah pernah gak sih Foxian itu salah ngomong di depan umum, terus overthinkingnya itu sampai seminggu bahkan sebulan. Nah loh, kalau pernah boleh kasih tahu ke Widya ya, pernah atau enggak. Dan kalau mau cerita juga boleh, ditunggu.

kembali Simply the Best Station Sangasaka Sing Ada Lawan 5 Minutes. Semakin ku kejar, semakin kau jauh. Kadang-kadang hidup itu ngajak kita bercanda ya Foxian ya. Apa yang kita cari itu malah hilang, apa yang kita kejar itu malah semakin-semakin menjauh, dan apa yang kita takutkan itu yang bakal datang. Nah, ngomongin tentang ketakutan, Foxian pernah gak sih takut sama pandangan orang lain? Atau pernah gak sih Foxian itu melakukan kesalahan di depan umum, terus overthinking itu sampai seminggu bahkan sebulan gak kelar-kelar? Kalau Widya pernah banget sih kayak gitu ya, karena dulu memang tipikal yang pemikir banget, overthinking terus, jadi semuanya dipikirin. Dan kalau misalnya melakukan kesalahan, terutama kalau melibatkan orang lain, itu kadang-kadang kepikirannya tuh bisa sampai seminggu, sebulan, tapi gak nyampe setahun juga ya, itu kelamaan. Dan kalau ngomongin tentang overthinking, jadi kita harus menyadari juga bahwa gak semua orang itu mikirin kita sampai segitunya, ya gak sih? Karena kalau misalnya Foxian masih sering overthinking, mungkin aja mereka atau orang-orang yang kita sangka bahwa masih mengingat kesalahan kita itu udah lupa sama apa yang kita lakukan, atau bahkan lupa sama kita itu siapa gitu ya. Jadi belajar untuk tidak terlalu mengkhawatirkan penilaian orang lain. Walaupun khawatir terhadap penilaian orang lain itu adalah hal wajar, karena kita pengen ngasih kesan yang baik gitu ya pada orang lain. Dan kalau misalnya Foxian biar lebih tenang lagi, ini ada buktinya bahwa ada sebuah eksperimen yang dilakukan, bahwa orang lain itu ternyata gak sepeduli itu kok sama kita. Jadi nama eksperimennya adalah Gilovich, dimana partisipan itu diminta pakai kaos yang bergambar aneh dan masuk ke ruangan yang penuh orang. Hasilnya ternyata cuma 25% orang yang notice keanehan gambar di kaos itu. Artinya kekurangan yang Foxian rasa semua orang tahu itu ternyata gak selalu mereka ingat Foxian. Bahkan seringkali orang lain itu gak notice kekurangan itu sendiri. Tapi kalau masih susah buat gak overthinking soal itu, kita perlu juga untuk mendapatkan sudut pandang dari orang lain ya, biar kita tahu nih mana yang perlu beneran dipikirin, karena seringkali gak objektif sama diri sendiri gitu. Jadi belajar untuk supaya tidak memikirkan segala sesuatunya, gak terlalu overthinking, karena itu bisa mempengaruhi apa ya keputusan yang akan kita ambil ke depannya. Jadi ya legowo aja gitu ya. Belajar untuk cuek juga sih, itu penting juga dalam hidup.

0: bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
4: Oke kak, bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
5: A few moments later.
3: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
4: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
3: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
6: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet, dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
7: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Asing ada lawan, Stuck With You, Ariana Grande featuring Justin Bieber, spesial untuk Anda Foxian yang sekarang lagi stuck, makan apa ya paginya atau siangnya atau nanti malam udah kepikiran mau makan apa. Biasanya kalau dia udah lagi mentok-mentoknya gitu ya, ujung-ujungnya makan geprek. Atau ada yang juga suka beberapa pilihan makanan lainnya, coba deh boleh kasih tahu dia ya. Biasanya yang paling susah adalah memutuskan mau makan apa, ya nggak sih? Jangan sampai jawab terserah ya Foxian. Dan kalau misalnya ngomongin tentang warung makan nih Foxian, pasti ada juga yang suka sama makanan Padang. Masakan Padang itu kayaknya susah deh untuk nggak suka sama makanan yang satu ini. Dan kabar baiknya, rumah makan Padang sederhana ini bakal go internasional karena bakal buka cabang pertamanya di Australia. Pasti bakal laris manis tuh, apalagi ada banyak ya WNI yang tinggal di Australia gitu. Dan kabar gembira ini pastinya untuk warga negara Indonesia dan orang-orang pecinta masakan Padang yang tinggal di Australia, karena restoran sederhana yang lebih populer juga disebut sebagai rumah makan Padang gitu ya, bakal membuka cabang pertamanya di negeri kanguru itu, tepatnya di Melbourne Foxian. Dan ini sudah disampaikan juga lewat unggahan foto di akun Instagram resmi dari rumah makan Padang ini, dan diunggah di akun tersebut di spill sneak peek atau tulisan di depan sebuah tempat makan, yaitu restoran sederhana opening soon, legendary taste from Indonesia. Seru banget ya. Jadi masakan Indonesia tuh gak kalah kok sama masakan-masakan di luar negeri sana, bahkan lebih kaya lagi gitu ya. Dan happy banget karena bisa go internasional. Jadi kalau misalnya mau rencana ke Australia, jadi gak perlu bingung-bingung lagi atau kangen-kangen lagi sama masakan Padang karena bakal dibuka soon. Tertarik untuk mampir ke sana?

0: Sana.
1: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng ada lawan.
2: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing

0: usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: FM Fox Radio Bali.

Mission sang-sang asing ada lawan Clarity dari Z special untuk Anda Foxian. Biar makin semangat lagi di hari weekendnya ya, kita kasih lagu-lagu yang asik cuma di Fox Radio Bali. Jadi masih sama Widya di sini di Fox Weekend Show sampai nanti di jam 10 pagi. Pokoknya jangan kasih kendor, pokoknya harus semangat terus untuk menjalani aktivitas apapun itu yang akan dihadapi hari ini ya. Kita harus hadapi semua ya Foxian, jangan lari atau mundur satu langkah pun. Dan kalau misalnya nih kita melihat gitu ya, setiap tahunnya itu pasti aja ada sesuatu yang baru, yang fresh gitu. Dan pasti akan berusaha untuk selalu maju gitu ya, dalam artian menjadi lebih baik. Termasuk penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali 2026. Dan yang berbeda di tahun 2026 ini adalah PKB untuk pertama kalinya menggunakan IO, dan pemerintah ini menyebut langkah ini demi mempercepat pembayaran seniman dan meningkatkan profesionalitas acara. Dan kalau kita bahas lagi kenapa ya pakai IO, jadi ini ternyata bisa jadi solusi nasional Foxian, di mana Dinas Kebudayaan Bali memastikan Pesta Kesenian Bali akan menggunakan jasa IO untuk pertama kalinya setelah 47 tahun dikelola langsung oleh pemerintah. Dan ini disebut sebagai hasil evaluasi pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya. Pembayaran seniman dinilai terlalu lama juga, jadi Kepala Dinas Kebudayaan

Aduh, aduh, aduh. Nah kan, ketularan aduh-aduhnya dari Marion Jola ya, Foxian. Tapi ternyata nggak ketularan, Tari. Emang iya, lagi sakit gigi. Dan yang sakit gigi itu bukan cuma saya. Anak saya juga ikut sakit gigi. Kebayangkan gimana riwahnya di rumah. Kita yang dewasa aja sakit gigi. Aduh, kalau ada yang bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, itu bohong. Sakit gigi itu benar-benar gak enak, gak nyaman. Aduh, orang ngomong dikit aja kita bawaannya emosi, ya gak sih? Kalau pernah ngerasain sakit gigi, apalagi anak-anak Foxian, yang apalagi mereka tuh belum bisa benar-benar mencurahkan isi hatinya gitu ya. Seperti apa sakitnya, bagian mana sakitnya tuh kan belum bisa mereka mendeskripsikan kayak kita yang dewasa. Jadi kalau Anda sudah mulai melihat tanda-tanda gigi anak itu berlubang, jangan dianggap sepele, Foxian. Masalah kesehatan serius itu bisa muncul loh dari gigi berlubang si kecil. Jadi seorang dokter spesialis jantung dari RSPI, yaitu Dr. Yofi Kuniawati, itu mengingatkan nih Foxian bahwa kuman dari gigi berlubang ternyata itu bisa masuk ya ke aliran darah dan juga menempel di jantung anak, yang bisa mengakibatkan terbentuknya infeksi pada katup jantung atau yang disebut infeksi endokarditis nih Foxian. Jadi gejalanya itu perlu diwaspadai ya, kayak demam tinggi yang gak turun-turun, sesak nafas, tubuhnya sangat lemas, sampai anak terlihat tidak bertenaga. Kalau udah terjadi kayak gitu, pengobatannya tuh gak bakalan sebentar. Jadi anak itu bisa menjalani terapi antibiotik hingga 6 minggu loh. Dan ini benar-benar menarik perhatian ya Foxian, di mana data Kementerian Kesehatan menunjukkan dari 4,8 juta anak yang diperiksa tahun ini, sekitar 1,1 juta mengalami gigi berlubang. Artinya menjaga kesehatan gigi bukan cuma soal senyum yang bagus ya Foxian, tapi juga melindungi organ penting seperti jantung. Jadi ayo ayah dan juga bunda, jangan tunggu anaknya sampai mengeluh kesakitan karena giginya berlubang. Mari biasakan mereka untuk selalu menyikat gigi secara rutin, plus kontrol juga ya ke dokter gigi secara berkala. Jadi sekarang moms and dad, buruan cek gigi anaknya apakah masih baik-baik aja atau enggak. Kasian kan si kecil kalau sampai kenapa-napa.

0: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Senari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Folks, good vibes.

1FM Fox Radio Bali 92 Station sangat-sangat sing adelawan. Mumpung hari Sabtu, Foxian, bagi yang libur, bagi yang di rumah aja, yuk manfaatkan kesempatan buat me time, buat relaksasi tubuh dan juga pikiran, memakai produknya sangat-sangat. Massage ya, pakai minyak balur yang klasik atau ultimate. Terus jangan lupa mandinya juga, pakai body washnya sangat-sangat. Habis itu hand and body lotionnya, natural creamnya, pokoknya semuanya pakai produknya sangat-sangat, dijamin akan membuat Anda jadi benar-benar relax, jadi membuat Anda lebih seger, lebih sehat tentu saja. Apalagi semuanya juga sudah pakai dan sudah tahu ya, manfaatnya sangat-sangat yang luar biasa, bisa membantu menjaga kebugaran tubuh Anda, memberikan rasa hangat, nyaman, dan cocok digunakan sehari-hari. Makanya Foxian gak heran kalau produknya sangat-sangat selalu laris dan juga jadi pilihan banyak keluarga di Indonesia. Tapi pastikan juga ya, Anda selalu mendapatkan produk yang asli. Yang asli hanyalah racikan dari Babe Bambang Pranoto. Dapetinnya di mana, Tar? Yang asli, takut beli di tempat lain kan ya, takut coba-coba atau takut nitip-nitip. Ya udah, datengin aja Kimia Farma terdekat dari tempat Anda tinggal nih, Foxian. Di sana dijamin produknya asli, sangat-sangat racikan Babe Bambang Pranoto. Apalagi nih ya, kalau Anda beli produknya sangat-sangat di Kimia Farma terdekat, Anda bisa ngedapatin promo spesial sampai 30 Juni 2026 nih Foxian ya. Jadi promonya itu adalah setiap pembelian 3 minyak balur klasik atau 2 minyak balur ultimate ataupun 1 botol minyak tanamilah tanahmu klasik ataupun ultimate, Anda bisa mendapatkan gratis natural cream. Nah, natural cream ini bisa Anda pakai di wajah Anda ya sebagai pelembab nih Foxian, dengan tekstur yang lembut, nyaman di kulit, membantu menjaga kelembapan kulit serta memberikan sensasi relaksasi setelah beraktivitas seharian. Jadi tunggu apa lagi nih Foxian, yang stoknya udah mulai menipis atau malah sangat-sangatnya udah habis, dari kemarin bingung mau belinya di mana, langsung meluncur sekarang juga. Kemana? Ke Kimia Farma terdekat dari tempat Anda tinggal.

Talks Radio Bali, Sibling by Station, sangat-sangat sing ada lawan. Ada yang lagi rindu nih, rindu sama siapa? Sama Tari, sama pasangannya, sama keluarga, atau rindu sama diri sendiri? Ada ya yang rindu sama diri sendiri? Ada, ya kan? Mungkin merindukan, kenapa ya aku kok enggak langsing kayak dulu? Kenapa ya kok aku jerawatan ya sekarang enggak mulus kayak dulu? Kenapa ya aku yang dulu selalu banyak gebetan, sekarang kok gak ada yang mendekat gitu ya. Banyak kok ya yang dirindukan dari diri sendiri nih Foxian, atau rindu ya sama diri sendiri yang biasanya bisa cuek, kok sekarang dikit-dikit overthinking. Nah, biar lebih happy, biar lebih semangat ya, sekarang joinan aja Matahari Halona. Mendingan di sini kita seru-seruan ya, dengerin lagu-lagu kesayangan Anda. Bisa di request dan juga kirim-kirim salam. Bisa di Facebook kita, di Instagram, di streaming aplikasi, ataupun di WA. Kayak teman-teman kita, Foxian yang sudah joinan. Halo, selamat pagi, Kak Pasak Sugiana. Di seputaran Monang Maning sudah hadir menemani Tari Halona. Terima kasih ya. Ada juga Kak Ketut Karnata dari Sidakarya, katanya tolong di play dong Tari lagunya Charlie Puth. Baik, sudah tadi persiapkan, ditunggu ya. Ada juga Bu Lastri, requestannya Alama. Terima kasih untuk seluruh Foxian dan juga Bu Guru Tari. Sama-sama Bu Lastri. Kakak De Afika sudah joinan juga nih, requestannya Toko-toko lagi Tokyo Drift. Jadi Toko Drift dong ya. Salamnya buat Dek Raden, Dek Ani, Dek Ratna, Dek Armunanta, Dek Nari, Ketut Nari, Wayan Sukerti, untuk Putu Widya Stuti juga, Putu Drupadi, Mang Ming, Putu Purwa, Pak Yoga Canggu, Cak Mbois, Dayu Biang Canang, Levi Sukasi, Anglika Putri, Ketut Ari Sugina Dinastra, dan juga semuanya terima kasih, katanya Kak Kade ya. Salam kopi tanpa gula. Ya, gak apa-apa, gak usah pakai gula, gulanya udah ada di Tari sih ya. Selamat pagi juga untuk Kayu Anita. Kayu Anita di Jalan Sakura, mau requestannya adalah Despacito. Oke, sudah tadi persiapkan. Salam buat yang lagi stay tune dan juga penyiarnya. Semoga kita sehat selalu dan dilancarkan aktivitasnya. Happy weekend. Semangat siarannya, terima kasih. Amin, terima kasih ya Kak Nita. Ada juga Kak Tupurwa di seputaran Sesetan sudah hadir. Selamat bertugas untuk Kak Tari Halona. Lagunya ditunggu. Lagunya nanti agak belakangan Tari puterin, gak apa-apa ya. Oke, pokoknya ditunggu aja. Pasti Tari puterkan. Tenang aja Kak Tupurwa ya. Selamat pagi juga untuk Kamade Hendra di Desa Tua Marga Tabana. Kirim salamnya buat anak aku Putu Siwa, salam sehat selalu. Oke, satu lagi deh, ada Kak Ketut. Kak Ketut, selamat pagi, requestannya Ophelia dong, biar semangat. Terima kasih Getari Halona, happy working darling. Sama-sama, ditunggu ya. Lagunya sudah tadi persiapkan satu per satu. Sekarang kita mulai dari yang satu ini.

0: Radio. Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
1: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
2: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
3: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
4: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
3: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
2: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
4: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja?
3: Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan?
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sanga-Sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk Sanga-Sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.

Monitor FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Foxian, udah pada sarapan, sudah pada makan kah? Karena sekarang sudah 11 menit lepas dari jam 11 pagi. Biasanya Anda jam-jam segini atau setiap harinya, walaupun gak libur, walaupun gak weekend gitu ya, Anda memilih sarapan atau makan jam-jam segini, ini kan jam-jam rawan ya, antara sarapan, mau ke makan siang gitu ya. Anda lebih memilihnya asupannya apa nih yang dimasukkan ke dalam perut Anda nih Foxian? Apakah langsung makanan berat, ataukah cuma jajanan pasar, atau teh, kopi, susu doang, yang mana? Kalau ternyata pilihannya banyak yang susu, susu apa sih Foxian? Ya, apakah susu yang diseduh atau susu yang langsung dituang? Karena susu juga kan banyak ya macamnya ya. Apalagi kalau bicara soal kesehatan keluarga nih Foxian, harus fokus banget nih memilih makanan dan juga minuman yang sehat. Tapi kadang kita lupa memperhatikan susu yang sering dikonsumsi terutama oleh anak-anak kita. Anak-anak kita berasa anak bersama ya. Padahal nih ya Foxian, gak semua susu kemasan itu punya kualitas yang sama loh ya. Jadi beberapa produk itu menggunakan 100% susu segar, tapi ada juga yang dicampur susu bubuk, susu skim, bahkan tambahan pemanis. Jadi cara yang paling sederhana memilih susu yang baik itu ternyata ada di label kemasannya nih Foxian. Apakah Anda sebelum membeli susu atau membeli apapun juga selalu memperhatikan komposisi bahannya, atau beli yang viral, atau beli yang paling promo, atau beli yang paling mahal? Tapi memang nih ya, kenyataannya para ahli itu menyarankan nih Foxian, lihat dulu komposisi paling pertama yang tertulis. Jadi kalau tertulisnya fresh milk atau susu segar, itu biasanya kandungan terbanyak dalam produk tersebut. Jadi katanya apapun yang ditulis paling pertama di komposisinya itu berarti produk yang bahan yang paling banyak gitu ya, yang ada di produk tersebut gitu. Dan selain itu nih Foxian, perhatikan juga kandungan gula dan bahan tambahan lainnya. Kalau dalam daftar komposisinya terlalu panjang dan banyak nama yang sulit dipahami, kita perlu lebih teliti lagi. Dan jangan lupa, susu yang udah gak layak konsumsi itu biasanya berbau asam, menggumpal saat dituangkan, atau rasanya udah berubah. Terutama susu pasteurisasi nih Foxian, harus selalu disimpan dingin agar kualitasnya tetap terjaga ya. Jadi mulai sekarang, jangan hanya lihat merek, rasa, harga, viral, atau rekomendasi siapa gitu ya. Biasakan nih Foxian untuk keluarga, apalagi baca label kemasannya. Karena pilihan kecil hari ini tentu saja bisa berdampak besar untuk kesehatan keluarga Anda loh. Jadi lebih teliti ya, teliti sebelum membeli.

0: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
1: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Balik lagi dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Masih barengan Tari Halona ya di program kesayangan Anda setiap Sabtu dan juga Minggu. Apalagi kalau bukan Fox Good Vibes. Adakah yang berencana mau jalan-jalan hari ini Foxia? Entah mau nge-mall, entah mau ke kebun raya, ya, entah mau ke pantai. Pokoknya kemana aja intinya beraktivitas outdoor alias keluar rumah. Nah, boleh kali ya di-prepare lagi dirinya. Karena kan belakangan ini cuaca makin terasa panas ya Foxian ya. Kadang kita di ruangan ber-AC aja tuh kayak masih panas gitu kan ya. Keluar rumah sebentar aja itu rasanya energi langsung ikut menguap bersama teriknya matahari. Jadi kalau Anda berencana mau keluar rumah hari ini harus dipersiapkan dengan baik nih Foxian, biar Anda sudah siap menghadapi cuaca panas ini. Karena tahu sendirilah ya, cuaca panas itu bisa memicu dehidrasi, tubuh lemas, bahkan gangguan kesehatan. Jadi ada nih beberapa hal sederhana tapi penting yang perlu Anda persiapkan, yang perlu Anda lakukan sebelum keluar rumah. Yang pertama ya Foxian, pilih pakaian yang nyaman dengan bahan-bahan seperti katun ataupun linen. Dan usahakan milihnya warna yang cukup terang biar gak menyerap panas berlebih. Karena ternyata warna-warna gelap ya itu lebih menyerap panas. Jadi cuaca udah panas, pakai baju gelap tambah deh panasnya. Terus jangan lupa juga ya pakai sunscreen, topi atau payung buat melindungi kulit cantik Anda. Terus pastikan juga nih tubuhnya cukup cairan. Jangan tunggu haus dulu baru minum ya Foxian. Kebiasaan banget kan. Kalau bisa pakai alarm tuh, kayak teman saya ada. Alarmnya selalu bunyi. Pertama sih kaget ya, kirain bom kan ya. Ternyata dia bilang enggak. Ini adalah alarm untuk minum air putih. Jadi alarmnya tiap 5 menit atau 10 menit gitu. Jadi dia rutin banget minum air putih, bisa dicontoh juga tuh Foxian. Jangan tunggu haus pokoknya kalau mau minum ya, karena haus itu tanda tubuh Anda sudah mulai kekurangan cairan. Dan kalau bisa, hindari juga nih beraktivitas berat antara jam 10 pagi sampai jam 4 sore, karena itu biasanya waktu yang paling terik. Dan yang paling penting, dengarkan juga sinyal tubuh Anda nih Foxian. Kalau udah mulai pusing, lemes, atau terlalu banyak berkeringat, segera istirahat dan cari tempat teduh dan minum air putih ya. Karena emang cuaca panas itu mungkin gak bisa kita hindari Foxian. Kalau mantan masih bisa dihindari ya. Cukup di blok aja gitu kan. Kalau cuaca panas gak bisa dihindari. Jadi yang bisa Anda lakukan, yang bisa kita lakukan adalah menjaga tubuh tetap sehat di tengah panas teriknya kayak sekarang. Dan itu adalah pilihan yang bisa Anda persiapkan mulai dari sekarang.

0: Usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot, plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klinik Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klinik Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klinik Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klinik Huis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Fox Good Vibes.

Bonanza FM Fox Radio Bali, Sembilan Bay Station, sangga-sangga sing Adelawan. Pasti yang dengerin dari tadi nebak-nebak kan, ini lagunya siapa ya? Tapi kok kayak ada suaranya Mahalini? Tapi kok gak sendiri, kok rame-rame? Nah ini dia Foxian, dunia musik tanah air kembali kedatangan kabar menarik dari Rizwan Fadilah. Ini adalah putra dari komedian Sule ya, sekaligus adik dari Rizky Febian, berarti iparnya Mahalini dong. Jadi Rizwan ini Foxian baru aja mengumumkan proyek terbaru yang berjudul Seketika, lagu yang barusan ya, dan langsung mencuri perhatian karena konsep kolaborasinya yang benar-benar spesial. Dalam single ini Rizwan emang gak sendirian, seperti yang tadi Anda dengarkan, keroyokan banget singlenya. Ada Mahalini di situ, ada juga R&B Boys yang benar-benar memberi warna musik yang lebih fresh ya. Dan menariknya lagi, Rizwan gak cuma tampil sebagai penyanyi,

semakin dinamis. Tapi kalau Tari sekarang meminta Foxian memilih, apakah Foxian memilih mendengarkan lagu-lagu baru atau tetap stuck nostalgia di lagu-lagu lama? Ayo pilih lagu yang mana?

Tari Halona di sini bakal nemenin selama 3 jam di program Fox Good Vibes setiap hari Sabtu dan Minggu dengan info kuliner, healthy tips, lifestyle, dan entertainment. Jangan ditinggal ya, apalagi bakal muterin lagu-lagu terbaru mancanegara. Dan Indonesia kesayangan Foxian. Selamat mendengarkan.

1.2 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangga-sangga sing adalah one side effects dari Zayn Malik. Foxian sudah ngebawa kita ke 49 menit lepas dari jam 11 pagi. Anyway, Zayn Malik nih cukup mengejutkan para penggemar nih Foxian ya, karena dia resmi membatalkan seluruh jadwal tur Amerika Serikatnya yang sebelumnya direncanakan bakalan dimulai Juli 2026 mendatang nih Foxian. Dan keputusan ini diambil Zayn demi fokus ya pada pemulihan kesehatannya setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit bulan lalu nih Foxian. Jadi melalui postingan di Instagram story, Zayn juga menyampaikan ya bahwa dia udah kembali ke rumah dan sekarang lagi dalam proses pemulihan. Dia juga mengucapkan terima kasih buat dukungan dan juga doa dari para penggemar yang menurutnya itu sangat berarti buat kesembuhannya dia. Gitu nih Foxian. Dan selain Amerika Serikat, beberapa jadwal di Inggris seperti Dublin dan juga Birmingham itu juga turut dibatalkan ya. Tapi pastinya Zayn berharap dia bisa kembali tampil lebih kuat setelah masa pemulihannya selesai. So, untuk fans-fansnya Zayn atau mungkin udah pengen banget nih nonton performance-nya Zayn, melihat secara langsung, kita doakan aja ya biar dia cepat sehat, gak sakit-sakit lagi. Jangan, orang secakep Zayn gak boleh sakit Foxian. Karena kalau orang secakep Zayn sakit, siapa yang mengobati sakit-sakit kita?

Monasya FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangga-sangga sing adelawan. Lagi ngapain Foxian jam segini? Oh, lagi asik scroll-scroll media sosial ya. Ngeliatin postingan-postingan orang-orang, mau ngecek-ngecek apa sih yang update, apa sih yang terbaru sekarang gitu ya. Emang nih Foxian, di era digital sekarang informasi itu datangnya cepet banget. Bahkan kadang ya kita belum sempat baca dengan baik, belum paham informasinya, udah kesebar gitu aja. Itulah ya kenapa kemampuan penting hari ini bukan hanya cepat nerima informasinya, tapi juga mampu memilahnya dengan bijak nih Foxian. Jadi ingat ya, kalau Anda melihat ada informasi atau ada berita-berita yang lagi viral gitu ya, cek dulu sumber beritanya, terus bandingkan juga dengan media yang terpercaya. Pokoknya jangan langsung percaya judul yang sensasional, karena gak semua yang viral itu benar Foxian, dan gak semua yang ramai itu juga penting. Contohnya nih ya, ada beberapa waktu lalu kan ada sebuah kasus kriminal ya, terus ada video yang beredar nih Foxian yang mengatakan bahwa video itu adalah dari si kasus tersebut gitu kan. Video itu langsung menyebar dengan cepatnya dan menimbulkan pro kontra di masyarakat. Tapi ternyata setelah ditelusuri oleh pihak berwenang dan juga media resmi, ternyata video itu bukan kejadian baru Foxian, melainkan rekaman lama ya. Bahkan peristiwa dan juga lokasinya pun berbeda sama kasus yang lagi baru tersebut ya. Akibatnya banyak orang sempat salah paham dan ikut menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan fakta. Jadi Foxian, media sosial itu emang ya mempermudah kita banget buat mendapatkan informasi. Apalagi kayak saya gitu ya, yang jarang banget nonton TV, apa-apa beritanya dapatnya ya di handphone, dari media sosial gitu kan. Tapi ya itu, poin pentingnya adalah setiap kita mendapatkan berita atau membaca informasi, selalu cek sumber beritanya, bandingkan dengan media yang terpercaya, dan jangan langsung percaya judul yang sensasional, dan jangan ikut buru-buru menyebar luaskan berita yang belum tentu kebenarannya ya Foxian. Jangan sampai terjadi permasalahan hanya gara-gara ketik-ketik-ketik, share-share-share ya. Nanti ujung-ujungnya malah jadi malapetaka buat diri sendiri. So, kadang ini Foxian ya, yang paling dibutuhkan itu bukan respon cepat, tapi respon yang tepat.

kidenana kakabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kandu aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Fox Radio 102 FM.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
3: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
4: Wait a minute.
2: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
3: Sumpah bro, OTW download ah.
2: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
5: Menjaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga-Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga-Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga-Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga-Sanga Spa. Serta aroma massage, relaxing massage, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga-Sanga Spa Signature Treatment. Sanga-Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga-Sanga Original Scrub, Boreh Scrub, Coffee Scrub, dan Sanga-Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga-Sanga Spa di seluruh Sanga-Sanga Villa and Resort serta pabrik minyak Sanga-Sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.

dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Masih barengan Tari Halona di Fox Good Vibe sampai jam 1 siang. Udah pada makan siang, Foxian. Sekarang sudah 25 menit lepas dari jam 12 siang. Rita sejenak ya, kita berhenti dari segala rutinitas, dari aktivitas, dari segala kegiatan Anda. Nikmati makan siang dulu bersama dengan keluarga tercinta, bersama dengan teman-teman, pasangan, atau sendiri menghabiskan me time. Ya, gak masalah. Yang penting hari Sabtu itu waktunya untuk recharge energi dan juga semangat serta good vibes. Dan biar Anda semakin good vibes, moodnya semakin naik. Tari mau ngingetin lagi nih, Foxian, masih ada loh reward umroh bersama dengan Sanga-Sanga. Masih ingat dong ya, periode programnya ini berlaku sampai tanggal 1 Desember 2026. So, tunggu apa lagi, buruan, Foxian, kumpulin. Biar Anda bisa merasakan umroh bersama dengan Sanga-Sanga. Dan caranya juga gampang banget. Sederhana aja ya. Kumpulkan 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga varian balur atau tanamilah tanahmu klasik ataupun ultimate ukuran 100 mili. Dan itu packagingnya wajib digunting menjadi 2 bagian ya. Produksinya di atas tahun 2024. Lampirkan juga fotokopi KTP Anda, sertakan nomor telepon yang masih aktif, tulis nama lengkap dan juga alamat lengkap. Dan jangan lupa pilih kategori pesertanya, apakah Anda karyawan, konsumen, ataukah sangasian. Tuliskan kategorinya di depan amplop ya, Foxian. Dan kalau sudah lengkap, bisa langsung dikirimkan ke sini, ke Fox Radio Bali. Atau bisa juga ke pabriknya Sanga-Sanga di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Desa Bagbakan, Gianyar, Bali. Pokoknya ingat, periodenya hanya berlaku sampai 1 Desember 2026 aja. Mumpung masih ada waktu, yuk buruan dikumpulin sebanyak-banyaknya, Foxian. Karena pastinya semakin banyak Anda mengirim, pasti dong ya, semakin besar peluang Anda untuk menang.

0: kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.

Ada Lawan.

1FM Fox Radio Bali, sebelah the best station, sangga-sangga, sing adelawan. Satu single spesial untuk Kak Raska Pratama ya. Beli pisang di Pasar Gebang, jangan lupa mampir ke Kota Tabanan. Rasa ngantuk langsung hilang saat dengar tari Halona siaran. Yeay. Salamnya katanya buat Katari aja, semangat siarannya, doa terbaiknya semoga Katari sehat selalu. Amin. Kak Raska juga semoga sehat selalu dan sudah happy, lagunya sudah diputerin ya. Anyway, sudah pada makan siang belum, Foxian? Hayo dong, semakin siang jangan sok sibuk gitu deh. Ntar emahnya kambuh, asam lambungnya naik, susah lagi kan. Jadi mending buru-buru langsung makan sekarang juga, atau mungkin alasannya karena bingung, bosen gitu ya, makannya itu-itu aja, di sana-sana aja. Pengen dong tari suasana yang beda gitu ya, menikmati makan siang. Apalagi kan pengen boyong satu keluarga besar, boleh langsung aja diboyong keluarganya ke Mangolango Lake nih Foxian, di Gianyar Bali ya. Di sana makanannya enak-enak banget, ayam, bebek, seafood semuanya ada, dan pastinya rasanya nikmat, bikin ketagihan ya. Apalagi ini bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam loh. Dan di sana pemandangannya ada danau yang cantik, suasananya asri dan juga sejuk, yang pasti jauh dari hiruk-pikuknya Kota Denpasar ya. So tunggu apa lagi, langsung ajak keluarga Anda untuk menikmati makan siang bersama, pastinya hanya di Mangolango Lake Aesthetic Restaurant in Gianyar with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga. Ngomong-ngomong, lagu yang satu ini pasti semuanya tahu dong ya. Yes, ini dia Tabola Bale nih Foxian. Karyanya Silet Open Up ya, yang resmi masuk nominasi Music Awards Japan 2026 untuk kategori Best Asia Song. Jadi lagu yang dibawakan musisi asal Indonesia Timur ini, Foxian, bakalan bersaing dengan karya-karya kuat dari Asia lainnya, termasuk Filipina dan juga Korea Selatan ya. Jadi ajang Music Awards Japan ini sendiri merupakan penghargaan musik bergengsi yang melibatkan berbagai metrik industri nih Foxian, kayak Billboard Japan, Oricon, sampai Luminate ya. Dan masuknya Tabola Bale ini juga menjadi catatan penting, karena menunjukkan bahwa musik Indonesia semakin diperhitungkan di kancah Asia. Dan menariknya lagi, ini bukan kali pertama loh Indonesia masuk nominasi. Tahun lalu ya, di tahun sebelumnya, Bernadia juga pernah bersaing di kategori yang sama. Jadi prestasi ini Foxian jadi bukti bahwa karya musiknya Indonesia itu terus berkembang dan semakin mendapatkan tempat di panggung internasional.

0: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
1: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
2: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
3: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
4: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Staycation bareng yuk, enak nih rame-rame.
7: Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup, kita kan segeng banyak banget.
6: Males, ribet ah. Loh, belum tahu villa yang ini? Villanya Sanga-Sanga, namanya Sinta Dewi Villa.
7: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbeque-an dong kita di sini? Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget coy.
6: Pas kan? Ada 3 kamar. Terus living roomnya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
7: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
6: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via website-nya di www.sangasangahospitality.com. Terus, nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
7: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
6: Follow dong makanya. Instagram, @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok, @sangasanga hospitality.
8: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.
9: Fox Good Vibes.

Kali Simply the Best Station, sangat-sangat sing Adelawan. Sekarang makin mepet di jam 1 siang, tapi Tari mau sapa-sapa dulu dong yang sudah joinan di Fox Good Vibes. Selamat siangnya Tari untuk Kak Gus Ade di seputaran Tabanan. Requestannya ditunggu ya Kak. Ada juga di streaming aplikasi, sudah ada Kak Nanda Sri Utami dan juga Kak Adi Suputra. Semoga lagunya masih sempat keputar ya Kak, soalnya waktunya mepet banget. Kalau nggak besok Tari putar atau besok joinan lagi ya. Oke, kalau begitu Tari balik dulu ke single. Belum udahan kok, masih ada beberapa menit lagi. Jadi stay tune terus ya, sebelum Tarinya udahan. Nanti kangen loh sama Tari loh. Ketemunya cuma seminggu dua kali, manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jangan lupa sambil tetap relax, sambil santai setelah menikmati makan siang Anda. Ya, sekarang kita dengarkan satu single yang sudah di request sambil me time, quality time dan juga self care, self healing, self reward bersama dengan produk sangat-sangat Sing Adelawan.

Upgrade your game with 102FM Fox Radio Bali. Bukan sekedar kata, original soundtracknya Susah Sinyal ya, miliknya The Overtunes. Spesial untuk Agus hadir di seputaran Tabanan. Dan lagu ini menjadi lagu pamungkas akan menutup perjumpaan kita di Fox Good Vibes hari ini ya. Terima kasih Foxian sudah menunggu, menemani dan selalu setia bersama dengan Tari Halona 3 jam dari jam 10 pagi tadi. Semoga apapun yang Tari hadirkan bisa membuat hari Sabtu Anda jadi semakin menyenangkan dan juga jadi semakin komplit. Pokoknya besok kita jumpa lagi ya di jam yang sama di program kesayangan Anda Fox Good Vibes jam 10 pagi sampai dengan jam 1 siang. Dan hari ini yang mau lanjut bobok siang boleh, mau lanjut jalan-jalan boleh, mau lanjut magernya boleh, apa aja boleh Foxian, yang penting itu adalah hal-hal positif yang bisa menyenangkan Anda jiwa dan raga ya. Ingat ya, penting banget untuk menjaga kesehatan fisik dan juga mental Anda. So langsung saja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar, Tari Halonanya pulang dulu ya, mau makan siang juga. Oke, sampai ketemu besok. Keep smart, stay humble and always grateful. 102FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing adelawan. Dadah, Foxian.

0: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Halo, saya Gus Adi, bekerja di bidang farmasi di daerah pariwisata. Saya sering mendapatkan pasien bule dengan keluhan sunburn, kulit terbakar, kulit kering. Dan saya sering merekomendasikan minyak tanamilah tanamu dari sanga-sanga untuk keluhan-keluhan tersebut. Dan hasilnya, banyak pasien bule-bule yang datang untuk membeli lagi karena keluhan-keluhan tersebut membaik setelah pemakaian beberapa hari. Terima kasih sanga-sanga, sanga-sanga sing ada lawan.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal. 102.3

Kian sangat-sangat sing adalah Wan. Hai, selamat siang Foxian, apa kabar? Siang hari ini Baby Jasmine udah mulai muncul nih ke permukaan ya. Yang dimana itu artinya kita sudah mulai memasuki weekend siang ya. Weekend yang menguji kesehatan wajah kita, kesehatan kulit kita, dan juga menguji emosi kita gitu ya Foxian. Karena terpantau nih ya, dari dalam sini gitu Foxian, di luar sana panasnya luar biasa ya. Tapi gak apa-apa, disyukuri aja ya Foxian ya. Apapun yang udah dikasih itu disyukuri aja. Siapa tahu ada hikmah dibalik kepanasan duniawi ini kata Foxian ya. Gimana kabarnya hari ini Foxian? Semoga semuanya sehat selalu ya, dan bahagia selalu juga. Di hari Sabtu, di weekend ini, Bibi Jasmine udah hadir nih ya. Udah siap banget untuk nemani Anda sampai nanti pukul 4 sore dengan lagu-lagu tahun 2000-an kesayangan Anda. Yang mau gabungan bareng Baby, boleh banget dong ya gabungan bareng Baby di sini melalui live chat di aplikasi Fox Radio Bali. Untuk Anda yang udah punya aplikasinya, ayo gabungan, boleh banget bareng Baby di sini ya. Untuk Anda yang belum punya aplikasinya, di download dulu sekarang juga. Di Play Store ada, di App Store juga ada. Ketik aja VOKS RADIO, nanti akan muncul aplikasinya, langsung aja download, boleh banget langsung aja kirimin salam-salam, request lagunya, boleh banget ya. Anda juga bisa banget gabungan melalui WhatsApp di 087878x102. Dan gak lupa juga dong, makin kesini informasi yang kita dapat itu pasti gak jauh sama yang namanya sosial media gitu ya, supaya gak tertinggal informasi dan tetap up to date. Di follow dulu ya sosial media 102 FM Fox Radio Bali, Facebooknya di Fox Radio Bali, dan Instagramnya di 102 FM Fox Radio Bali. Dan jangan lupa ramaikan titi DJ kita pada siang hari ini yang akan Baby sepil ya nanti di penghujung acara. Tentunya Baby akan terus bacain ya jawaban-jawaban titi DJ-nya. Baby tungguin, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Fox Radio Bali.

0: Hai.
1: Ge, enggalin mah saya ge, atau hen mau ge mekarya, pang montora bisa anggon ge.
2: Ge mau ge, antos dumun. Niki ge kari mah saya ge, pang ten nyanan ke di gunung wenten deket cag.
3: A few moments later.
1: Ge, ada cak makelajan. Sing suat-suat tulang tuni, na engken ge.
2: Mau ge, Niki, jeng minyak balur sangat-sangat yang paling penting dan jeng hidang mecelep di tas ge eh.
1: Mimi, jek uleng tuni makelo saja nulian iki, gek. Gek, minyak sanga-sanga mangkin sampun wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki, gelah mok gek abakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampun wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki ke bakter hija-hija jak tempel ruwet. Untuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane 30 mili antuk harga sane wantah kutus dasa 5 tali rupiah. Utawi minyak balur klasik sane ukuran nyane 30 mili wantah 6 dasa 5 tali rupiah. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkep nyane, langsung ke mantan order ring nomor.

0: 02 sanga-sanga sing ada lawan.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
2: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Kraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Station sengah-sengah-seng adalah One Alter Bright with Broken Wings. Baru saja mengudara untuk Anne Foxia di siang hari ini. Semoga terhibur ya dengan lagu yang sudah dihadirkan. Kalau Alter Bright, Broken Wings, kalau Baby, Broken Heart. Broken Heart-nya kenapa sih, Baby? Iya, Broken Heart-nya itu karena ngerasa sangat lelah sekali belakangan ini gitu ya kan. Jadi hati juga ikut broken gitu ya. Untuk Anda nih, Foxia nih, kegiatannya banyak, apalagi kegiatannya membutuhkan tenaga yang super gitu ya kan bahasanya. Jadi badan tuh juga ikut capek gitu ya, fisik, mental juga ikut capek gitu, Foxia. Tapi jangan khawatir kalau udah fisik Anda tersentuh gitu ya kan. Jangan lupa nanti sebelum tidur nih ya, sebelum besok kembali beraktivitas kembali, badan Anda tuh dibalurin pakai minyak sanga-sanga. Apalagi sekarang nih ya, sudah ada sanga-sanga klasik dan juga sanga-sanga ultimate, produk dengan racikan yang lebih ultimate lagi. Tapi harus tetap waspada sama yang namanya produk palsu ya. Karena produk asli dari Babe Bambang Pranoto itu hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasannya. Jadi untuk masih ini itu produknya asli atau palsu ya, supaya gak salah beli juga, biar gak rugi gitu kan. Bisa langsung aja mengunjungi Instagramnya di @sangasanga_belly. Di websitenya juga boleh banget di www.balinghealingall.com dan di www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga sing adalah what.

0: Pantai.
1: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur, mauinan setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sane khas, semakin nyarianin titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
2: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
3: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
2: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
3: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
3: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan. Fox Radio.

station sayang-sayangnya sing adalah One Grand Stephanie with Hollaback Girl. Baru saja mudara untuk Anda Foxy ini siang hari ini. Semoga bisa membuat suasana siang hari Anda yang sudah sangat hot ya pada siang hari ini lebih adem lagi ya, ya supaya enggak terlalu memanas gitu ya. Sekarang Baby ademin dulu ya dengan lagu fresh release yang akan Baby hadirkan ya di siang hari ini. Sama seperti minggu-minggu sebelumnya, Baby akan menghadirkan dua lagu fresh release kita pada siang hari ini. Satu buah lagu dari lagu Indonesia dan satu buah lagu lagi dari lagu mancanegara. Kira-kira lagu apa ya yang menjadi lagu fresh release kita pada siang hari ini? Kepo kan? Baby juga kepo sih, Baby juga belum tahu lagunya apa. Langsung aja deh tanpa babi bu bebo lagi kita dengerin lagunya.

Musi, musisi atas tanah air, Ariel Noah ya, kembali menghadirkan karya terbaru berjudul Anchika yang dipercaya sebagai original soundtrack di film Dylan 1997. Jadi lagu ini melanjutkan perjalanan musikal Ariel sendiri dalam semesta Dylan. Wah, siapa nih udah nonton Dylan ya? Dylan ITB gitu. Setelah sebelumnya merilis Dulu Kita Masih Remaja serta Senang Dengar Suaramu Lagi bersama Raisa. Jadi lagu Anchika sendiri ini ditulis oleh Gia Indrawari, sosok muda berbakat yang dikenal lewat lirik-lirik emosional dan dekat dengan pengalaman banyak orang. Dengan kekuatan storytellingnya yang khas nih, Gia menghadirkan sudut pandang yang lembut sekaligus memperkuat pesan cinta yang ingin disampaikan dalam lagu ini. Jadi secara tematik sendiri, lagu Anchika merepresentasikan fase cinta yang lebih dalam. Hubungan itu gak lagi sekedar tentang rasa ya, tetapi juga keberanian untuk meminta kepastian. Jadi lagu ini berangkat dari pertanyaan sederhana namun serat makna, bolehkah aku memilikimu, yang kerap hadir dalam perjalanan cinta banyak orang. Wow, luar biasa banget ya. Jadi pesan lagu ini semakin menguat ketika cinta tak lagi dipendam ya, melainkan diungkapkan secara jujur. Jadi permintaan untuk memiliki menjadi inti cerita, diperkuat dengan keyakinan bahwa cinta itu mampu melampaui masa lalu. Wihiu. Ini dia Foxian, lagu fresh release kita pada siang hari ini, lagu dari Ariel Noah ya, Anchika, yang menjadi lagu fresh release dari Lagu Indonesia. Wih, pasti yang udah nonton filmnya relate banget ya sama lagu ini, udah gak asing gitu sama lagu ini, karena memang filmnya sendiri juga udah ada. Jadi untuk kalian mungkin yang mau semakin relate, bisa langsung aja di request lagunya di 102 FM Fox Radio Bali. Dan selanjutnya Bibi akan menghadirkan lagu fresh release kita dari Lagu Mancanegara. Kira-kira lagu apa ya yang menjadi lagu fresh release kita dari Lagu Mancanegara? Langsung aja deh kita dengerin ya lagunya.

0: talk about.
1: Madonna kembali mengebrak industri musik dengan merilis single terbarunya berjudul Bring Your Love. Jadi lagu ini dirilis sebagai bagian dari album terbaru Madonna yang bertajuk Convention ya, dan langsung mencuri perhatian karena menghadirkan kolaborasi lintas generasi bersama Sabrina Carpenter. Bahkan meski baru sehari ini ya dirilis, Bring Your Love terpantau sudah memuncaki tangga lagu loh ya di iTunes di Amerika Serikat. Tentu saja pencapaian ini menegaskan antusias besar dari para penggemarnya nih Voxian, luar biasa banget ya Voxian. Jadi lagu ini sendiri ya menghadirkan musik dance pop dan dance house yang energik. Lagu kolaborasi Madonna bersama Sabrina Carpenter ini terasa seperti perpaduan antara nuansa klub modern dengan sentuhan khas Madonna yang ikonik. Beat yang cepat, ritme yang kuat, serta produksi yang dinamis membuat Bring Your Love cocok diputar di lantai dansa ataupun festival musik besar. Jadi elemen house yang repetitif dipadukan dengan vokal yang tegas menciptakan atmosfer intens sekaligus emosional juga. Di balik aransemennya yang penuh energi, lirik lagu ini juga membawa pesan kuat untuk tetap berpegang pada keyakinan dan perasaan terdalam meski menghadapi resiko atau penilaian negatif ya. Jadi love dalam lagu ini pun bukan sekedar romansa ya, melainkan simbol kejujuran, keberanian, dan integritas pribadi. Dengan vokal Madonna dan Sabrina Carpenter, lagu ini pun bak menjadi dialog lintas generasi yang mengingatkan tentang pentingnya mempertahankan jati diri di tengah tekanan ekspektasi dunia luar. Wow, kolaborasi yang sangat luar biasa ya antara Madonna dan Sabrina Carpenter lewat lagu Bring Your Soul ini ya Voxian, Bring Your Love ini. Dan lagu ini adalah lagu fresh release kita dari lagu Mancanegara. Dua lagu fresh release sudah Bibi hadirkan nih Voxian ya. Tadi lagu dari Indonesia hadir dari Ariel Noah dengan Ancika, dan lagu dari Mancanegara hadir dari Madonna featuring Sabrina Carpenter with Bring Your Love. Dan kedua lagu ini sudah bisa Anda request di 102 FM Fox Radio Bali.

0: usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari Kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality. Fox Radio.

Station sangat-sangat sing adalah lawan The Cranberries with Zombie. Special untuk Rene Foxian udah request lagu ini. Semoga terhibur ya dengan lagu yang sudah dihadirkan. Supaya kita gak jadi zombie gitu kan. Kita harus tidur yang cukup ya. Tidur yang maksimal. Jangan sampai yang namanya kurang tidur gitu Foxian ya. Ayo siapa yang di sini selalu begadang dan selalu kurang tidur. No-no ya, no-no. Harus balance ya. Kalau kegiatannya banyak, tidurnya juga harus cukup ya. Diusaha akan tidur yang cukup ya Foxian ya. Dan selain kita harus tidur yang cukup, ternyata suhu kamar di saat kita tidur itu punya dampak bagi kesehatan kita loh Foxian ya. Jadi penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism menemukan bahwa tidur di ruangan yang sejuk sekitar 19 derajat Celcius secara signifikan akan meningkatkan aktivitas lemak coklat. Jadi gak seperti lemak putih biasanya yang menyimpan kalori ya. Lemak coklat itu sebenarnya membakar energi untuk menghasilkan panas. Jadi Profesor Michael Simon dari Universitas Nottingham mengkonfirmasi bahwa ketika diaktifkan, lemak coklat dapat menghasilkan panas dalam jumlah besar dibandingkan dengan jaringan lain di tubuh. Yang membuat ini lebih ampuh lagi adalah hubungannya dengan penuaan. Jadi para ilmuwan di Universitas Pennsylvania menemukan seiring bertambahnya usia, kemampuan kita untuk mengaktifkan lemak coklat, pembakar lemak ini menurun tajam menyebabkan metabolisme yang lebih lambat dan risiko penyakit yang lebih tinggi lagi Foxian. Suhu tidur yang lebih dingin membantu mengatasi penurunan ini ya. National Sleep Foundation juga mengonfirmasi ruangan yang lebih dingin membantu Anda tertidur lebih cepat dan meningkatkan kualitas tidur yang lebih nyenyak lagi. Sesuatu yang sederhana ini seperti menurunkan termostat di malam hari dapat secara diam-diam melindungi metabolisme, berat badan, dan masa depan Anda. Jadi peningkatan kesehatan terbaik tidak selalu membutuhkan biaya ya Foxian ya. Dari hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang mungkin kita suka gak sadar itu bisa berpengaruh besar loh untuk kesehatan kita. Jadi untuk Anda ini Foxian yang ngerasa bahwa cepat capek, terus sering tumbang, cepat tumbang, coba deh diperhatikan lagi pola tidurnya, suhu di saat kita tidur ya, suhu ruangannya. Hal sederhana, hal kecil yang dampaknya itu besar ya untuk kita saat ini dan di masa depan tentunya.

0: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit. PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
3: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
2: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
4: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
2: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.

0: Dan sangat-sangat sing adalah One Rocket Rockers ingin hilang ingatan. Waduh, jangan sampai lupa sama segalanya ya. Apalagi lupa sama seputaran Bali, budayanya, adat istiadatnya, jangan sampai lupa ya. Karena kita sebagai warga Bali harus tetap mencintai budaya, adat istiadat gitu kan. Nah, kalau udah ngomongin soal Bali ini, udah pasti udah pada tahu dong ya kita akan memasuki segmen apa. Jadi pada siang hari ini Foxian di segmen Around Bali, Bebe akan membahas rekomendasi Hidden Gem yang harus Anda kunjungi di Bali. Langsung aja kita bahas di Around Bali.
1: Mau tahu budaya di Bali ada apa aja? Only on Around Bali.
0: Oke, jadi pada round Bali kita di siang hari ini, Baby akan membahas tentang 5 wisata Hidden Gem yang ada di Bali yang jarang dikunjungi dan mungkin orang-orang gak banyak tahu gitu ya. Supaya Anda juga tahu nih Hidden Gem-nya yang setelah ini mungkin udah bukan Hidden lagi ya, karena udah Baby bocorin. Ini dia fungsinya untuk Anda mungkin yang bingung mau liburan kemana, atau untuk Anda yang baru aja liburan ke Bali tapi bingung mau liburannya tuh kemana ya, ke daerah Bali yang bagian mana ya, karena setiap sudutnya tuh estetik gitu ya. Bali tuh setiap sudutnya ada aja hidden gem yang harus kita kunjungi yang gak main-main gitu pemandangannya Foxian ya. Dan sekarang Baby mau ngasih 5 wisata hidden gem di Bali yang harus Anda kunjungi dan jarang banget nih dikunjungi. Yang pertama itu ada Savana Tianyar. Itu letaknya ada di Karangasem nih Foxian ya. Jadi kalau Anda kesini, Anda itu bisa melihat padang luas dengan hamparan rumput kekuningan, lalu dengan langit yang biru dan siluet Gunung Agung berdiri gagah sebagai latar belakang. Itulah pemandangan indah yang akan ditemukan di Savana Tianyar, tempat unik yang sering disebut mirip sabana di Afrika ya. Jadi untuk Anda mungkin yang belum punya budget ke Afrika, kesini aja dulu ya, ke Savana Tianyar. Itu letaknya ada di Karangasem. Di sini Anda bisa ngerasain ketenangan yang luar biasa loh, jauh dari hiruk pikuk wisatawan. Banyak fotografer datang ke sini juga ya di sore hari untuk menangkap momen dramatis saat matahari terbenam. Tempat ini juga cocok untuk piknik sederhana atau sekedar duduk santai aja, chill aja gitu ya, menikmati keheningan. Jadi untuk Anda yang gak suka tempat wisata yang terlalu ramai, terus pengen yang jauh dari bisingnya kota dan pasar gitu ya, bisingnya perkotaan, bisa langsung aja ke Savana Tianyar yang berlokasi di Karangasem. Selanjutnya kita melipir dikit ke yang berair-berair alias pantai. Tadi kan savana ya, sekarang yang pantai nih, yang adem-adem nih ya, yaitu Pantai Timbis Fox ya. Udah ada yang pernah dengar belum ya Pantai Timbis? Nah, untuk Anda yang ingin pantai yang private dengan bonus pemandangan yang menakjubkan, Pantai Timbis adalah jawabannya Foxian ya. Berada di balik tebing kars Desa Kutu, akses menuju pantai ini memang cukup menantang ya, tapi pemandangan yang ditawarkan itu worth it banget. Itulah sebabnya Pantai Timbis tetap menjadi hidden gem yang ada di Bali. Pantai ini juga dikenal sebagai salah satu spot para layang terbaik di Bali. Bayangin aja, terbang di atas laut biru yang dikelilingi tebing tinggi menjulang, pasti dong ya jadi pengalaman yang sulit banget sih untuk dilupain. Selanjutnya ada Pantai Cemongka, gak jauh dari Pantai Bingin dan Dreamland ya. Tersembunyi sebuah pantai kecil bernama Pantai Cemongka. Gak hanya papan besar atau pintu masuk yang mencolok sehingga wisatawan jarang menemukan jalan ke sana, Pantai Cemongka menawarkan air laut jernih dan pasir putih lembut dengan tebing hijau menjulang di sekelilingnya. Suasana juga sepi sehingga pengunjung bisa ngerasa seperti punya pantai sendiri gitu. Wah, udah kerasa ini cocok untuk warga introvert ya, kesini aja langsung ya. Lanjut lagi ada Pantai Mas Jeti ya. Ingin merasakan nuansa spiritual Bali yang kental, Pantai Mas Jeti di Gianyar bisa menjadi pilihan Anda nih ya. Jadi pantai ini berlokasi di dekat Pura Mas Jeti, salah satu pura penting bagi masyarakat Hindu Bali. Jadi pantai ini memiliki pasir hitam eksotis dengan ombak yang besar sehingga kurang ideal nih untuk berenang ya, tapi sempurna untuk menikmati keheningan. Cocok banget untuk Anda yang suka meditasi atau sekedar menikmati deburan ombak laut. Last but not least, yang gak kalah penting, yang jangan sampai terlewat, air terjun Git-Git. Walaupun agaknya jauh banget, tapi air terjun Git ini worth it banget untuk Anda yang pengen jalan-jalan gitu ya Foxyandi ya. Jadi Bali itu gak hanya tentang pantai. Di bagian utara tersembunyi air terjun Git-Git yang menjulang setinggi 35 meter. Air jernihnya tuh jatuh deras ke kolam yang alami ya, dikelilingi perpohonan tropis yang juga rimbun. Jadi untuk Anda yang bingung mau kemana nih di Bali, udah di Bali nih tapi bingung mau kemana nih, langsung aja datangi salah satu tempat atau kelima-limanya juga boleh banget nih didatengin ya Foxian ya. 5 wisata hidden gem yang baru saja baby sebutkan. Dan itu dia Foxian Round Bali kita pada siang hari ini, yang membahas tentang 5 wisata hidden gem yang harus Anda datangi kalau Anda lagi ada di Bali.

0: staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
1: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah.
0: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
1: Di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya. Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
0: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
1: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
0: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
1: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
0: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
2: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.
3: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sangasanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sangasanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Station Sangat-sangat Sing adalah One Linkin Park with What I Have Done. Spesial untuk Randa Foxy, lagu ini Bebe hadirkan. Semoga terhibur ya dengan lagu-lagunya. Selain lagu-lagu yang perlu Anda dengarkan setiap hari ya di 102 FM Fox Radio Bali, Anda juga perlu healing ya supaya tetap waras Foxian. Untuk Anda yang lagi cari tempat healing yang tenang dan nyaman, especially yang ada di Bali, langsung aja ke Mangolango Lake Resto, karena di sini Foxian bisa healing sambil nikmati pemandangan danau yang tenang, suasana yang asri, nyaman dan jauh dari bisingnya kota dan pasar. Kalau soal makanan, nggak usah diraguin lagi deh, Mangolango Lake Resto punya menu yang paling lengkap, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Harganya juga masih terjangkau, pas banget untuk Anda yang mau nongkrong, makan bareng keluarga atau quality time. Foxian bisa langsung aja datang ke Mangolango Lake Resto yang berlokasi di Jalan Sawo nomor 122 Lingkungan Pacung, Kelurahan Mitre, Gianyar. Jangan lupa mampir dan ajak semua orang kesayangan Anda untuk merasakan makanan dan juga ambience di Mangolango Lake Resto. Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sangat-Sangat.

Radio Bali Simply the Best Station, sangat-sangat sing adalah lawan. Maroon 5 Sugar, special untuk anda Foxian yang manis seperti gula, yang suka digarang semut. Jangan sampai digarang semut ya. Cukup senyuman kita aja yang manis, tapi jangan sampai menyebarkan janji-janji manis. Siapa nih yang suka menyebarkan ya janji-janji manis? Aduh, dikurang-kurangin deh ya. Kalau memang nggak bisa menepati janji, lebih baik nggak usah ngasih janji ya. Tidak usah berjanji ya Foxian ya. Dan sekarang Bibi mau menepati janji dulu nih ya, supaya gak bohong ya. Bibi mau menyapa dulu untuk Foxian yang udah hadir gabungan bareng Bibi di sini. Terima kasih banyak. Ada Kade Afrika sudah ikutan hadir ya, untuk lagunya tadi sudah Bibi putarkan juga. Selamanya udah Dek Raden, Dek Ani, Dek Ratna, Dek Armunanta, Dek Nari, Ketut Nari, Wayan Sekerti, Putu Widya Stuti, Putu Drupadi, Mang Ming, Putu Purwo, Pak Yoga Canggu, Cak Bois, Dayu Biang Canang, Levi Sukasi, Englika Putri, Ketut Ari Sugina Dinastra, dan semuanya aja. Salam kopi tanpa gula katanya. Kalau Kade Afrika tanpa gula ya, jadi gak manis. Terima kasih ya. Lanjut lagi, ada Ibu Lastri sudah ikutan hadir di sini dari seputaran ABN Semal. Terima kasih banyak. Lalu ada Kak Gede Pasal Sogiana juga sudah ikutan nongol di sini ya, dari seputaran Monang Maning. Lalu ada Kak Nyoman Wijana sudah ikutan hadir juga. Siang Kak Baby ya, pakai B ya. Ada Kak Gampil di sini sudah ikutan hadir, untuk lagunya tadi sudah Bibi putarkan juga. Lalu ada Cambois sudah ikutan hadir juga bareng Bibi di sini. Terima kasih banyak lo ya sudah absen siang. Nanti jangan lupa absen sorenya ya. Untuk lagunya tadi sudah Bibi putarkan. Lanjut lagi, ada Kato Purwa juga sudah ikutan hadir bareng Bibi di sini. Terima kasih juga sudah absen siang. Jangan lupa nanti absen malamnya ya. Terima kasih ya untuk lagunya tadi sudah Bibi putarkan juga. Lanjut lagi, ada Kak Agus Adir dari seputaran Tabanan sudah ikutan nongol juga. Terima kasih ya sudah ikutan hadir. Lanjut, ada Kak Basti Forever sudah ikutan hadir juga. Kirim salamnya untuk semua pendengar Fox Radio Bali katanya. Okay, terima kasih banyak ya. Lanjut lagi, ada Bligus Bawa di sini sudah ikutan hadir ya dari seputaran Batu Bulan. Katanya kabarnya hari ini kurang enak badan. Wah, semoga cepat sehat ya. Cepat mendingan, cepat sembuh supaya bisa beraktivitas kembali. Minum obat ya, minum air yang banyak, minum air hangat katanya Mama Baby. Kalau misalnya lagi sakit, minum air hangat aja langsung sembuh. Gak tahu ya, air hangat emang semujarab itu kah apa gimana? Cepi selama ini memang sembuh sih. Lanjut lagi, ada Kak Gusto sudah ikutan hadir ya. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa loh ya, di siang hari ini Foxian, untuk anda yang belum gabungan Titi DJ, boleh banget langsung aja diramaikan Titi DJ kita pada siang hari ini, yang nanti akan dibahas jawabannya di akhir acara ya. Jadi Titi DJ kita pada siang hari ini adalah pulau apa sih yang selalu santai? Langsung aja kirimkan jawaban anda melalui live chat di aplikasi Fox Radio Bali, atau dari website juga boleh banget ya, di WhatsAppnya di 087876404102. Di question box di Instagram juga boleh banget, diramaikan aja ya question boxnya. Bibi tungguin sampai nanti menuju pukul 4 sore.

0: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wanta seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Duh, capek juga ya beresin kamar.
2: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
1: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang, badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada. Di sanga-sanga spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk sanga-sanga. Jadi pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
2: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable nggak?
2: Ya elah, start 150K aja. Udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu. Keburu pinggang aku jompo nih.
2: Gas.
3: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa.

Edition sangat-sangat sing ada lawan. Persahabatan tuh bagai kepompong ya, mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Itu tuh proses, Foxien. Kita harus menikmati segala proses yang ada, termasuk juga dalam pertemanan gitu ya. Harus dinikmati, gak boleh minta cepet aja, karena semuanya tuh butuh proses. Mie instan aja yang katanya instan harus dimasak dulu gitu kan. Apalagi yang lain-lain yang gak ada label instannya ya. Enjoy the process gitu ya Foxian ya. Dan tentunya untuk Anda yang kalau beli barang itu gak mau banget yang menunggu lama ya, yang prosesnya lama, ini tuh pengecualian ya. Kalau nunggu barang tuh kenapa gak mau yang lama-lama, mau yang instan-instan aja gitu. Untuk Anda nih Foxian yang mau ngedapetin produk sangat-sanga, yang gak mau nunggu lama-lama, jangan khawatir. Apalagi sekarang Foxian bisa loh ngedapetin promo periode spesial di tanggal 1 April sampai 30 Juni 2026. Bisa langsung aja datang ke Kimia Farma terdekat ya. Karena beli minyak di 3 minyak balur klasik akan mendapatkan free natural cream, dan beli 2 minyak balur ultimate akan juga mendapatkan free natural cream, dan beli 1 botol minyak Tanamila Tanamo klasik atau ultimate juga akan mendapatkan free natural cream. Jadi udah enggak perlu bingung lagi mau cari di mana, karena semuanya udah ada di Indonesia ya, udah merata, udah gak perlu bingung lagi mau cari mana produk sanga-sanga ya, karena sudah merata ada di semua wilayah Indonesia. Dan pastinya produk sanga-sanga asli racikan Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing adlawa.

inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip perside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga sata duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102.

0: ini sepatu lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml. Dados Nike anto anggen ngewacan ring dija-dija.
1: Tapi gini, Mok. Travel size nih males sing, Mok.
0: Tan beli. Ulung dah selima ke mantan, Niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
1: Nih, jegang luung nih, Mok, produk nih. Di jeneng idang beli, Mok. Coba info malu.
0: Dados Nike matumbasan mangkin ring Fox Radio Bali. Lan dados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane. Lan tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Miring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
2: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
3: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
2: Ya terus gimana dong, mana besok aku kerja lagi.
3: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya, Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
3: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama, khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, Seng Adelawan.

Asian sangat-sangat sing adalah one. Selena Gomez, slow down. Special untuk anda, Foxian, slow down. Santai aja ya. Gak usah ngebut-ngebut, santai aja ya. Apalagi untuk anda yang lagi di jalan, santai aja ya. Tujuan anda gak akan kemana-mana gitu ya. Lebih baik nih ya, anda jalannya jauh-jauh jamnya ya. Jangan mepet-mepet. Jadi supaya bisa bersantai ya. Jangan mepet-mepet. Kalau mepet-mepet, kita gak tahu ya keadaan jalan tuh kayak apa. Bisa macet mungkin.

0: mungkin, atau tiba-tiba ada pengalihan jalan gitu kan. Jadi untuk Anda yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya, slow down, santai aja. Santai aja sambil Bibi akan spill jawaban Titi DJ kita pada siang hari ini, yang akan kita kupas tuntas di segmen Titi DJ.
1: It's time to Titi DJ. Today's top dad jokes.
0: Wow, kita akan kupas tuntas. Yes, setajam pisau dapur. Setajam omongan tetangga. Wow. Jadi Foxian, kita sudah memasuki segmen terakhir kita di siang hari ini ya. Di segmen apa lagi kalau bukan di segmen Titi DJ. Jukes bapak-bapak. Jadi yang ikut ini mostly bapak-bapak ya, atau mungkin yang taste-nya bapak-bapak gitu ya. Jadi Titi DJ kita pada siang hari ini, pulau-pulau apa yang selalu santai? Pulau apa sih yang selalu santai? Kita sisi dulu ya, kita lihat-lihat dulu ya. Di sini ada Kartu Purwa sudah ikutan hadir ya. Jadi jawaban dari Kartu Purwa adalah pulau-pulau apa yang selalu santai? Ya, iya, jawaban dari Kartu Purwa adalah Sulawesi, plesetan dari Sulawesi. Oke, Sulawesi. Oke ya. Jadi slow aja gitu ya. Sama kayak tadi judul lagunya Selena Gomez, Slow Down. Ini Sulawesi. Wow, terima kasih loh ya jawabannya Kartu Purwa ya. Lagi-lagi di sini ada Camboys sudah mengirimkan jawaban Titi DJ juga untuk kita. Lalu versi Camboys adalah pulau-pulau apa yang selalu santai? Adalah Sulawesi gitu. Plesetan dari Sulawesi. Oke. Sulawesi gitu ya. Terima kasih Camboys sudah mengirimkan jawabannya. Terima kasih loh ya jawabannya Sulawesi. Lalu di sini ada Kak Ju titik Juliana sudah ikutan jawab Titi DJ juga. Jadi versi Kak Ju.Juliana adalah pulau-pulau apa yang selalu santai? Sulawesi, plesetan dari Sulawesi. Oke, terima kasih banyak ya. Lalu ada Kak Bayu MBS24 juga sudah mengirimkan jawabannya. Versi Kak Bayu MBS24 adalah pulau-pulau apa yang selalu santai? Pulau Bali katanya. Oke, Bali udah gak santai lagi loh ya. Kita meleng dikit udah macet ya. Jadi bukan udah gak bisa dibilang pulau santai lagi gitu kan. Udah pulau hektik nih, udah rame nih ya. Jadi agak crowded gitu kan. Lanjut lagi di sini ada Kak Komang Aryani _07. Jawabannya adalah Pulau Kalem. Pulau Kalem. Oke, terima kasih lo sudah mengirimkan jawabannya ya. Lanjut lagi di sini ada Kak Ayowei sudah ikutan hadir juga dan menjawab Titi DJ ya. Versi Kak Ayowei adalah pulau-pulau apa yang selalu santai? Jawaban Kak Ayowei adalah Sulawesi gitu ya. Sulawesi gitu. Sulawesi gitu. Plesetan dari Sulawesi. Oke deh, itu dia Foxian jawaban yang sudah dikirimkan ke Baby dari jawaban Titi DJ kita pada siang hari ini. Jawabannya 60% hampir sama-sama nih ya. Jadi apa sih sebetulnya jawaban yang sebenarnya? Langsung Baby kupas tuntas di Titi DJ pada siang hari ini ya. Jadi pulau-pulau apa yang selalu santai? Kita jreng-jreng dulu ya. Jadi manual agaknya ya. Jadi pulau-pulau apa yang selalu santai? Jawabannya adalah Sulawesi. Sulawesi ya, plesetan dari Sulawesi. Ternyata sama loh jawabannya. Hebat loh Foxian, bisa menebak jawabannya. Bibi aja gak kepikiran gitu. Oke, itu dia Foxian, tepuk tangan dulu. Shout out untuk Foxian yang sudah mengirimkan jawaban Sulawesinya. Untuk ada jawabannya belum benar, jangan bersedih ya, jangan merana ya. Kita coba lagi nanti di Titi DJ besok ya. So itu dia Foxian Titi DJ kita pada hari ini. Jadi pulau-pulau apa yang selalu santai? Yaitu Sulawesi.

Upgrade your game bersama 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sing adalah one. Are living nih, girlfriend. Spesial untuk anda, fungsi lagu ini Bebe hadirkan. Semoga bisa menemani siang yang udah menuju sore ini ya, Foxy. Dan kerasa ya, sudah hampir 3 jam Bebe menemani anda di program Break Time dengan lagu-lagu kesayangan anda. Ini sudah waktunya Bebe pamit undur diri nih, Foxy ya. Tapi sebelum itu, Bebe mau ngucapin terima kasih banyak untuk Foxy yang udah nemenin Bebe selama 3 jam belakangan. Bebe juga minta maaf kalau ada salah perkataan, ada salam-salam yang belum terbaca, dan juga request lagu yang belum sempat Bebe putarkan. Kita jumpa lagi besok ya, tentunya di Break Time dari jam 1 sampai dengan jam 4 sore. Kalau gitu langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Bebe Jasmine pamit undur diri. Keep smart, stay humble, and always grateful. 107 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat, sing adalah one.

0: Topeng ada lawan.
1: Bali Topeng. The most influential chart in the Saleh.
2: Upgrade your game with 1.2 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing adalah one. Selamat sore Foxian, jumpa kembali bersama Yuka Putri di Chart Bali Top Hits. Tentu saja setiap hari Sabtu tepat di jam 4 sore Wita. Hari ini di tanggal 9 Mei 2026, Chart Bali Top Hits di edisi ke-19. Tentu saja Yuka Putri as host Chart Bali Top Hits, and also Johan Wahyudi as music director compiler, Dewi Enhai as creative producer, and also Iyas Agib as production. So don't go anywhere, check this out.
1: Bali Pop, the most influential chart in the Saleh.
2: Sudah siap mendengarkan 20 single mancanegara yang bersaing ketat di Chart Bali Top Hits? Langsung aja Yuka mulai dari posisi 20. Tunggu dulu, ternyata seperti biasa ada satu single yang harus meninggalkan Chart Bali Top Hits, dan artinya ada satu single lagi yang masuk sebagai new entry Chart Bali Top Hits. Sayang banget kemarin di edisi ke-18 single Taylor Swift, Opalite, berada di posisi 20 dan sekarang harus meninggalkan Chart Bali Top Hits. So bye-bye Taylor Swift.
1: Bali Top Hits, most influential chart in the Saleh.
2: So, are you ready, Foxian? Nomor 20 posisi paling bawah turun sebanyak 5 peringkat. Kali ini single dari Marshmello featuring Angie Kissing My Friends berhasil bertahan selama 20 pekan di Chart Bali Top Hits. Dan minggu ini ada di posisi paling akhir, kira-kira masih bertahan gak ya minggu depan?

0: Lollipop. The most influential chart in the Salad.
1: Wow, kita doain aja ya Foxian. Lagu milik Marshmello featuring Inji, Kissing My Friends, bertahan di chart Ballad Top Hits. Lanjut di posisi ke-19, ya, otomatis masuk sebagai new entry menggantikan single yang out, Taylor Swift. Dan kali ini Tayla mengajak Zara Larsson dengan singlenya See It Again. Dan Tayla sendiri adalah penyanyi dan penulis lagu asal Afrika Selatan yang terkenal banget ya dengan gaya musik amapiano. Dia mulai mendapatkan perhatian internasional melalui lagu-lagunya yang super catchy dan berkolaborasi dengan artis lainnya. Selain itu juga Tayla juga dikenal sebagai penampilannya yang super energetic. So, seperti apa lagu terbarunya mengajak Zara Larsson? So, see it again. 19.
0: New entry on Bali Top Hits.

0: Lollipop. The most influential chart in this island.
1: 1 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Masih bersama UK yang pasti sing ada lawan untuk memberitahukan di posisi ke-18 chart Bali Top Hits, the most influential chart in this island. Nah, sebanyak satu peringkat, kali ini single yang berjudul Bad Angel yang merupakan kolaborasi milik Lisa Blackpink dan juga produser EDM Anima. Yang tentu saja lagu ini dirilis di tanggal 8 April 2026. So, this is Anima Lisa, Bad Angel.

0: The most influential chart in this hour.
1: Sama seperti kali ini Niall Horan dengan singlenya Dinner Party yang naik sebanyak satu peringkat ke posisi 17 chart Bali Top Hits. Dan lagu ini menjadi lead single dari album keempat dari Niall Horan yang berjudul Dinner Party Target Edition yang dirilis di bulan Maret 2026.

0: Bali Podcast. The most influential chart in this hour.
1: 107 Fox Radio Bali, simply the best station, Sangga-sangga sing adalah wan. Masih bersama Yuka Putri di chart Bali Top Hits yang spesial banget mengudara untuk Anda. Gimana Foxian? Sudah siap melanjutkan di posisi ke-16 chart Bali Top Hits? Kali ini ada trio legendaris di balik kesuksesan lagu hit dunia yang mungkin Foxian udah sering banget dengerin lagunya, ya. Jadi tepat di bulan April 2026, DJ Afrojack, David Guetta, dan juga Sia itu resmi merilis single kolaborasi terbaru yang berjudul Away Tonight. Dan perilisan ini kayak momen bersejarah banget karena menandai kembalinya kerjasama mereka setelah 15 tahun sejak lagu fenomenal Titanium yang mengguncang industri musik global. So, apakah lagu yang terbaru yang berjudul Away Tonight juga akan mengguncang industri musik global? So, enjoy!

0: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
1: Oke kak, bentar ya, soalnya ini masih prepare, biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
2: A few moments later.
0: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya, kenapa sih?
1: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
0: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
3: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet, dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Fox Radio. PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngebedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga. Minyak sanit perside miara kesehatan kulit semeton, mawinan mendui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidayang ngemolihang produk uniki ring harga sata duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Gek, enggalin Mas Ayaga atau hen mau gek mekarya, pang montora bisa anggon gek.
6: Nge mbok ge, antos dumun. Niki ge karime saya ge, pangten nyanan ke di gunung wenten ne kecag.
2: A few moments later.
5: Ge, ada cak makel ajan. Sing suat-suat tulang tuni, na engken ge.
6: Mbok ge, niki jeg minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeg idang mecelep di tas ge eh.
5: Mimi, jeg ulang tuni makelo saja nulian niki ge. Ge, minyak sanga-sanga mangkin sampun wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki gelah mok ge bakte bekelin.
7: Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampun wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki ke bakte kije-kije cek tempelur ruwet. Untuk harga sane lebih terjangkau, semeton preside ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane 30 mili antuk harga sane wantah kutus dasa 5 tali rupiah. Utawi minyak balur klasik sane ukuran nyane 30 mili wantah 6 dasa 5 tali rupiah. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkapnya nih, langsung ke mantan order ring nomor.

0: pasangan sing ada lawan. Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman angin perawatan kulit semeton fox mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majeng reng semeton fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sanga-sanga klasik. Wantah sata 15 kali rupiah kemanten. Sampun persedang ngicenin akeh manfaat majeng ring kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit. Saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Ngali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Most influential chart in the salad.
2: Hayo, siapa di sini ngaku yang lagi merasa broken heart alias patah hati? Ayo Valsia, rayakan patah hati itu dengan lagu electronic dance music. Karena di posisi ke-15 ada DJ Alan Walker, Steve Aoki, dan juga Lonely Club Arrest. Itu membuat lagu Broken Angel itu membuat kayak kita tuh lagi dirayakan kesedihannya ya, karena Broken Angel This Is Only Club itu kolaborasi musik elektronik antara DJ ternama ya, dan lagu ini merupakan bagian dari album debut Lonely Club yang berjudul Quantum Beats dan dirilis di bawah label World of Walker. 15.

Bali Podcast. The most influential chart in the salad. Masih bersama Yuka Putri di Chart Bali Top Hits, the most influential chart in the Thailand. Yuk, lanjut Yuka. Ada yang ikut juga, naik sebanyak satu peringkat. Kali ini, Sia, Fist Fighting a Sandstorm. Lagu yang berjudul Fist Fighting a Sandstorm ini adalah lagu emosional dari Sia yang diproduseri oleh Jesse Shard King yang dirilis ulang di awal tahun 2026. Dan lagu ini adalah bagian dari perayaan 10 tahun album This Is Acting dan bergenre pop electro. Ternyata lagu ini memperjuangkan Sia-Sia dan rasa kehilangan kendali dan menggunakan metafora melawan badai pasir sebagai perang kesepian untuk melepaskan beban emosional. 14.

0: Lollipop. The most influential chart in the salad.
1: Masih bersama Yuka Putri di Chart Bali Top Hits, the most influential chart in the Thailand. Tentu saja versi Fox Radio Bali, 20 single mancanegara yang bersaing di Chart Bali Top Hits. So, kita lanjut di posisi ke-13 Foxian. Ada yang naik sebanyak satu peringkat, penyanyi asal Amerika Serikat, Charlie Puth, merilis lagu terbaru berjudul Sideways di bulan Maret 2026. Dan lagu ini merupakan bagian dari album keempatnya, Whatever Cleavers, yang resmi dirilis di bulan Maret 2026. Dan lagu ini menghadirkan kolaborasi dengan penyanyi Coco Jones dan menjadi salah satu track unggulan dalam album tersebut. 13.

0: Lollipop. The most influential chart in the salad.
1: Masih di chart Bali Top Hits, the most influential chart in the Thailand, versi Fox Radio Bali. Masih bersama Yuka yang udah gak sabar buat ngasih tahu di posisi ke-12 di edisi ke-19 minggu ini. Ada yang naik semuanya ke satu peringkat. Kali ini penyanyi Shakira dan juga Belle I'll Go To. Di mana lagu ini dirilis di bulan Maret 2026 melalui Sony Music Latin Records. Dan lagu ini berdurasi sekitar 3 menit untuk menggabungkan gaya pop Latin dan juga Afro Fusion. Lagu ini juga menghadirkan nuansa cinta yang terinspirasi dari pesisir Karibia, Colombia.

0: Bali Topics. The most influential chart in the Salad.
1: Yes, ada yang ikut sama seperti Shakira dan juga Bailey yang naik sebanyak satu peringkat. Kali ini penyanyi Ava Max dengan singlenya Kill It Queen berhasil berada di posisi 11. Di mana lagu ini adalah single independen pertama dari Ava Max yang dirilis di bulan Februari 2026 sebagai penanda era baru setelah album 2025-nya. Dan lagu ini beraliran pop energik yang membawa pesan keberanian, kepercayaan diri, dan kebebasan kreatif serta menjadi pembuka untuk album keempatnya. Dan tentu saja mengajak pendengar untuk berani nih, percaya diri, dan menjadi ratu atas hidup mereka sendiri. So, langsung aja. Ini dia Ava Max, Kill It Queen. Number 11.

0: kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto. Menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
3: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjarkumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x4 kali 085. Sekali lagi di 0852 8x4 kali 085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga Sanga Hospitality.

0: hati-hati ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.

0: Lollipop. The most influential chart in the Salad.
1: Wanted FM, Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing adalah Wan. Masih bersama Yuka yang akan memberitahukan 20 single mancanegara yang sing adalah Wan juga yang bersaing ketat di chart Bali Top Hits, the most influential chart in this island. Lanjut Yuka di posisi 10 besar. Wow, ada siapa nih di posisi ke-10? Ada yang naik sebanyak 1 peringkat. Lagu milik Jennifer Lopez dan juga David Guetta, Save Me Tonight. Kolaborasi dansa pop energik antara J.Lo dan juga DJ David Guetta dirilis di bulan Maret 2026 melalui Warner Records. Dan lagu ini juga dirilis bersamaan dengan debut live di residensi J.Lo dan disajikan sebagai anjam lantai dansa. Lagu ini diproduseri oleh DJ David Guetta dan sempat dibawakan secara kejutan di Coachella 2026.

0: Bali Topics. The most influential chart in the Saleh.
1: Wanita FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah way. Wah, di Sabtu ceria ini Yuka senang banget nih, karena Yuka gak sendirian, karena Yuka selalu ditemenin sama minyak sangat-sangat dari racikannya Babi Bambang Pranoto Foxian. Karena jujur banget di hari weekend ini harus tetap bekerja, tapi rasanya kayaknya pegel banget badan ya. Memang umur gak bisa bohong, tapi berkat sangat-sangat Yuka tinggal balurin aja minyak sangat-sangat ke bagian tulang punggung, leher, dan juga beberapa bagian yang lagi sakit. Wah, berasa kayak makin bugar dan semangat kembali untuk memberitahukan di posisi 9 chart Bali Top Hits. Wah, sayang banget nih ada yang turun sebanyak 5 peringkat. Single yang dipublikasikan perdana di tanggal 11 Desember 2025 bersamaan dengan penayangan trailer Ignite Enfield ajang The Games Awards, itu adalah single milik One Republic yang harus turun di posisi ke-9 dengan singlenya Give Me Something.

0: Lollipop. The most influential chart in the salad.
1: Masih bersama Yuka Putri di Chart Bali Top Hits di edisi ke-19 minggu ini. Wow, ada yang naik nih sebanyak 2 peringkat ke posisi 8 Foxian. Yes. Penyanyi dan penulis lagu asal Inggris Miles Smith mengumumkan perilisan single terbaru yang berjudul Drive Safe. Dan lagu ini menjadi kolaborasi spesial bersama musisi pop internasional Niall Horan. Seperti apa lagunya? So check this out. Number 8.

0: Bali Topic. The most influential chart in this hour.
1: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar Bali. Masih bersama Yuka yang setia banget buat ngasih tahu Foxy yang di chart Bali Top Hits the Most Influencer Chart in the Island. 20 single mancanegara yang bersaing ketat di chart Bali Top Hits. Apakah single mancanegara Foxy yang favoritnya ada nih di sini? Yuk kita lanjutin. Di posisi ketujuh ada yang naik sebanyak satu peringkat. I Like You Better Than Me, udah tahu dong, itu single milik Bieber Rexha yang terbaru dirilis di bulan Februari 2026 melalui label Empire, dan lagu berdurasi 2 menit 37 detik ini mengeksplorasi perasaan insecure yang mendalam, citra tubuh atau body image, dan perjuangan emosional. Tentu saja menunjukkan kejujuran lirik tentang rasa tidak percaya diri.

0: Lollipop. The most influential chart TV salad.
1: Masih bersama Yuka Putri di Chart Bali Top Hits versi Fox Radio Bali. So, are you ready, Foxia? Yeah, number 6 on Chart Bali Top Hits. Ada yang naik sebanyak satu peringkat. Lagu ini kayak bercerita tentang seseorang yang sudah memberikan seluruh cintanya dan dirinya gitu dalam sebuah hubungan. Jadi baik masa senang dan juga di masa sulit. Kemudian, dia tuh kayak merasa telah berjuang sepenuh hati dengan keyakinan bahwa hubungan ini tuh dibangun atas janji untuk tidak saling menyakiti ataupun bermusuhan. Jadi kayak, I love you until die. Wow, salah satu single milik Zayn. Ini dia Die For Me di posisi ke-6.

0: Bali Topics, the most influential chart in the Salad.
1: Wanita FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Wow, udah 5 besar chart Bali Top Hits aja di Fox CN. Langsung aja yuk, di posisi kelima ada yang naik sebanyak 1 peringkat. Lagu milik Like Anna, Valian, and Rusian dengan singlenya Most Wanted. Dan menurut Like Anna, lagu ini menjadi cerminan dari terinspirasinya lagu musikal yang sedang ia jalani sekaligus menggambarkan arah era barunya yang lebih berani, lebih personal, dan semakin yakin dengan pilihannya sendiri. So, this is Like Anna, Valian, Rusian, Wayne, Most Wanted.

0: Bali Topics. The most influential chart in the Salad.
1: Lanjut di posisi keempat chart Bali Top Hits versi Fox Radio Bali. Wow, ada jawara kita di minggu lalu. Turun sebanyak 3 peringkat ke posisi 4 chart Bali Top Hits. Steve Aoki, KZ, Zara The Warrior dengan singlenya Head Rush berada di posisi keempat. Lagu EDM Energic ini dari Steve Aoki dan juga KZ bersama vokal dari Zara The Warrior dirilis di bulan Desember 2025 dalam album Head Rush. Dan lagu ini menggambarkan sensasi euforia, kemudian kayak ledakan emosi dan perasaan terangkat saat musik mencapai puncaknya. Wow, apakah Anda merasa terangkat mendengar lagu ini? Langsung aja, this is Head Rush. Number 4.

0: Bali Topic, the most influential chart in the salad.
1: Memasuki 3 besar chart Bali Top Hits versi Fox Radio Bali Fox CN. Wow, seru banget nih ya mendengarkan 20 single yang bersaing nih. Ada yang naik dan ada yang turun. Tapi di posisi ketiga kali ini ada yang naik sebanyak 2 peringkat. Jennifer Lopez kali ini sendirian aja dengan single terbarunya Crazy and Nobody Else. Dan Jennifer Lopez itu kembali membuktikan satu hal, yaitu statusnya sebagai icon pop lintas generasi yang masih sangat relevan gitu ya. Dan album studio keduanya dirilis saat resmi genap berusia 25 tahun sejak dirilis di bulan Januari 2001.

0: Valley Province. The most influential chart in this hour.
1: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar, Bali. Masih di Fox Radio Bali bersama Yuka di chart Bali Top Hits, the most influential chart in this island. Wow, gak terasa banget sudah mendekati jawara terbaru di edisi minggu ini Foxian. Tapi sebelum Yuka kasih tahu siapa yang menjadi jawaranya, kita berada di posisi runner-up dulu, di mana lagu ritmis emosional dari Ed Sheeran yang dirilis di bulan November 2025 sebagian dari album Play Deluxe di bawah label Gingerbread dan juga Atlantis Records, diproduseri langsung oleh Ed Sheeran, dan lagu ini menonjolkan nuansa pop ritmis dan dimuat dalam edisi khusus yang menyertakan 14 bonus track loh. Wow. Tapi kita dengerin dulu lagu Ed Sheeran yang berada di posisi kedua, Skeletons.

0: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
1: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
2: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya
3: Eh, jangan asal klik link yang gak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
5: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
6: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
7: Wait a minute.
5: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
6: Sumpah bro, OTW download ah.
5: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
8: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, Seng Adelawan.
9: Bali Topik, the most influential chart in the Salem.
10: One to FM Fox Radio Bali, upgrade your game. We chart Bali top hits and also with me Yuka Putri. Yay, Foxian. Sebelum Yuka ngasih tahu jawarannya nih ya, atau sudah mulai nebak atau kayak siapa ya jawarannya? Tenang dulu. Yuka paham Anda baru aja bergabung di Fox Radio Bali. Yuka akan kembali memberitahukan 10 besar chart Bali top hits. Langsung aja di posisi ke-10 ada Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight.

Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102.

0: 0813-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
1: Woi bro, kenapa mau kalau neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000 tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun Kaliku-Kaliku Sangat-Sangat Klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sangat-sangat sing ada lawan.
5: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
6: Oke kak, bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
7: A few moments later.
5: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
6: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
5: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini.
6: Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini.
5: Nih, bawa aja punya kakak.
8: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
9: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
10: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.

0: Radio. Valley Province. The most influential chart in the Southland.
1: Itu dia Voxian, 10 besar chart Bali Top Hits di edisi ke-19 tepat di tanggal 9 Mei 2026. Apakah single favorit Anda masuk gak nih di sini? Jangan lupa untuk selalu request ya single mancanegara favorit Anda hanya di Fox Radio Bali. Gimana? Ready dong. Jawara kita di edisi ke-19 chart Bali Top Hits. Ada yang sudah bertahan selama 16 pekan dan berhasil naik sebanyak satu peringkat di posisi jawara kali ini. Yeay, kita nyanyi bareng-bareng lagu yang menjadi banyak banget yang request di Fox Radio Bali ya pastinya. Sebelum perilisan, sejumlah media musik tuh kayak mengkonfirmasi bahwa lagu pembuka era baru dari penyanyi Bruno Mars. Dan ini adalah menandai kembalinya sang superstars dengan nuansa romantis yang tentu saja khas yang telah lama dinantikan para penggemar di seluruh dunia. Dan juga benar-benar sangat menanti lagu ini menjadi jawara chart Bali Top Hits. So, please welcome Bruno Mars, I Just Might.
2: Those are the best for a week. Bali Top Hits.

0: Bali Topics. The most influential chart in the Salad.
1: Upgrade your game with 102FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one. Yay, Fauzian, itu dia. Lengkap sudah Yuka bongkarkan 20 single mancanegara yang bersaing di chart Bali Top Hits. Tentu saja versi Fox Radio Bali. Terima kasih Fauzi yang sudah mendengarkan Yuka ya, untuk menggeber posisi paling bawah nomor 20 sampai jawara di edisi ke-19 minggu ini. Tenang saja bagi Anda yang mungkin ketinggalan, tenang. Tinggal ambil handphone ya, scrolling di Instagram dan ketik @102FM Fox Radio Bali, dan jangan lupa di follow dan lihat tuh di sana sudah lengkap posisi paling 20 paling bawah sampai jawara chart Bali Top Hits. So, Fauzian tugasnya udah selesai. Dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan chart Bali Top Hits setiap hari Sabtu dari jam 4 sore WITA. Yuka Putri as host chart Bali Top Hits, and also Johan Wahyudi as music director compiler, Dewi and Hai as creative producer, and also Iya Sagip as production. So, sign out from chart Bali Top Hits. Have a nice day. See you next week. Have a weekend. Dadah.
0: Bali Topics, the most influential chart in the Salad.

tenang, tekite pratiak seukir lang pasir. Ukir pinake wetu ning kar pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Saudaraku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

0: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Halo, saya Tuti, ibu rumah tangga. Saya kenal sama produk sanga-sanga minyak balur klasik dari tahun 2023. Kebetulan saya punya waktu itu punya alergi dingin. Setiap pagi pasti flu dan bersin-bersin. Kemudian saya coba pakai produk ini. Saya balur setiap malam ke seluruh tubuh dari punggung, kaki, dan telapak kaki. Dan khasiatnya bagus banget. Paginya itu saya nggak pernah flu lagi, nggak bersin-bersin lagi. Terus gitu saya juga rekomendasikan pada suami saya yang sering mengeluh sakit pinggang. Setiap malam juga saya balur tuh ke seluruh tubuh, tak kaki dan telapak kaki. Dan hasilnya suami saya sudah gak pernah mengeluh sakit pinggang lagi. Terus dari sebulan yang lalu saya pakai coba sanga-sanga yang ultimate, minyak balurnya yang ultimate, dan wanginya kekinian banget, khasiatnya juga sama. Ya, terima kasih sanga-sanga. Sanga-sanga asing adalah.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal.

adalah one. Hi Foxy and Baby's here, your baby girl. Selamat sore. Baby Jasmine hadir kembali, Foxian muncul lagi ke permukaan. Sudah pasti untuk menemani Anda sampai nanti pukul 9 malam dengan lagu-lagu kesayangan Anda, tentunya di Fox Night Soul. Gimana kabarnya sejauh ini Foxian? Semoga semuanya sehat selalu ya, dan bahagia selalu juga di malam minggu ini gitu ya kan, Saturday night. Pada kemana nih malam minggunya nih Foxian? Kepo deh. Kalau orang-orang pada kemana sih kalau malam minggu tuh sih? Coba deh ya, kasih tahu Baby, ataupun ada Foxian yang punya rekomendasi tempat yang harus didatangi saat malam minggu, boleh banget langsung kasih rekomendasinya ke Baby ya. Kirim kemana jawabannya Kak Beb? Ya, kirim ke live chat aja deh ya di aplikasi Fox Radio Bali. Untuk Anda yang udah punya aplikasinya, langsung aja komen-komen, kirim salam boleh, kirim rekomendasinya boleh, request lagu juga boleh ya. Dan untuk Anda yang belum punya aplikasinya, di download dulu sekarang juga, di Play Store ada, di App Store juga ada. Ketik aja VOKS RADIO, nanti akan muncul aplikasinya, langsung aja download supaya bisa gabungan bareng Baby Jasmine di sini, oke? Okay? Dan nanti bisa banget juga nih gabungan melalui WhatsApp di 087878 4x102. Dan sudah pasti dong ya, semua orang ya indies teknologi gitu pasti bermain sosial media dong, supaya tetap up to date juga dan tidak tertinggal banyak informasi. Di follow dulu Instagramnya nih ya, di 102 FM Fox Radio Bali, dan juga di Facebooknya di Fox Radio Bali. Untuk Anda mungkin yang gak tahu mau malam minggu kemana, atau malah malam minggunya sendiri aja, aduh jangan sedih ya, jangan khawatir, karena masih ada Baby Jasmine yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 9 malam, only on Fox Night Show.

0: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x0 85. Sekali lagi di 0852 8x0 85. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081 937 588 899, atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone. Fox Radio.

band sangat-sangat sing adalah Wan. Best of featuring Tyla with Show Me Love. Spesial untuk Anda, Foxy, lagu ini Baby hadirkan ya di malam minggu ini. Show Me Love tentunya ya untuk Anda yang sedang berlove-love. Berbunga-bunga gitu, berflower-flower. Show Me Love dong ya. Show Her Love. Apalagi ya Foxy ya, kalau ciwi-ciwi itu kan banyak banget mencintainya ya. Mencintai ini, mencintai itu. Salah satunya adalah mencintai kulitnya gitu kan. Skincare-nya banyak, body care-nya banyak gitu kan. Salah satunya adalah skincare dan body care dari produk Sanga-Sanga. Apalagi sekarang Sanga-Sanga itu kembali menghadirkan produk terbaru, yaitu Ultimate Sanga-Sanga. Dan yang hadir lebih lengkap dan lebih kekinian lagi, tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk Sanga-Sanga, sampai juga skincare-nya. Khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan, diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Aromanya lembut dan sentuhan bunga lavendernya yang bisa membantu menenangkan pikiran, ditambah lagi sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya juga modern, aromanya segar, dan tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Untuk info lebih lengkapnya lagi bisa datang langsung aja ke Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Denpasar, atau pesan di nomor telepon 081 993 100102. Satu kali lagi di 081 993 100102. Sanga-Sanga sing adalah one.

102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah Wan. Lady Gaga, Runway. Baru saja mengudara untuk Anda, Foxian, di malam minggu ini. Semoga terhibur ya dengan lagu yang sudah Bebe hadirkan. Dan ya Foxian ya, berhubung Bebe juga seorang wanita gitu ya, woman gitu, Bebe tahu banget rasanya gimana keramnya perut ini di saat haid gitu ya. Jadi untuk Anda mungkin yang sering ngelihat cewek tiba-tiba menjadi harimau, menjadi macan tutul waktu dia itu lagi PMS, duh tolong ya dimengerti aja gitu Foxian ya, karena itu beneran gak ada lawan ya sakitnya, astagfirullahaladzim. Tapi Foxian ya, tentunya ada hal kok yang bisa meredakan itu. Udah untuk karena mungkin yang lagi dengerin Baby sedang haid juga dan lagi kram perut juga nih, didengerin ya Foxian ya, karena dari riset yang mengatakan bahwa memakan satu buah pisang dalam haid itu bisa bantu meredakan nyeri yang ada di perut Foxian. Makan satu buah pisang setiap hari saat haid ternyata bisa membantu meredakan nyeri perut. Jadi hal ini karena pisang kaya akan magnesium dan juga kalium, dua mineral yang berperan dalam membantu relaksasi otot dan mengurangi kontraksi otot rahim yang memicu kram saat menstruasi. Selain itu, kandungan seratnya juga membantu mengurangi kembung dan memperlancar pencernaan yang sering terganggu selama periode haid ya. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa intervensi berbasis pisang dapat menurunkan intensitas nyeri haid. Sebuah studi dalam jurnal Nurse menemukan bahwa konsumsi olahan pisang Ambon selama periode tertentu itu mampu menurunkan tingkat nyeri dysmenore secara signifikan, kurang lebih 0,05 ya, pada remaja perempuan. Efek ini diduga berasal dari kandungan kalium, magnesium dan juga B6 dalam pisang yang membantu relaksasi otot serta menstabilkan sistem syaraf selama menstruasi. Walaupun demikian ya Foxian, para ahli menekankan bahwa pisang bukanlah obat ajaib yang bisa langsung menghilangkan nyeri haid. Jadi efeknya dapat berbeda-beda nih pada setiap orang. Namun mengonsumsi makanan kaya elektrolit seperti pisang itu tetap dapat menjadi bagian dari pola makan sehat yang bisa membantu mengurangi kram dan ketidaknyamanan selama menstruasi. Jadi mungkin untuk Anda nih yang waktu menstruasi ya, untuk ciwi-ciwi dong ya yang sering kram perut, mungkin bisa coba untuk rutin memakan satu buah pisang ya, yaitu pisang Ambon sih especially ini ya Foxian ya. Siapa tahu bisa meredakan haid ya, bukan menghilangkan secara langsung, makan pisang langsung hilang itu kramnya, enggak ya. Meredakan haid ya saat datang bulan tentunya ya, meredakan nyeri haid pada saat datang bulan, dicoba aja gitu ya kan, siapa tahu lebih mereda ya kram perutnya. Kalau marah-marahnya pakai apa ya?

0: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
1: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
0: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
1: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
1: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
4: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

J-Lo. Ya tú sabes.

Station sangat-sangat sing adalah One. Jennifer Lopez featuring Pitbull with On The Floor. Baru saja mengudara untuk Anda Foxian di malam minggu ini. Semoga terhibur ya dengan lagu yang sudah dihadirkan. Dan untuk Anda nih yang punya mimpi kerja di Hotel Bintang 5, Cruise Line, atau pengen kuliah dengan program magang di luar negeri, sekarang saat yang tepat nih ya buat gabung di Elizabeth International Hotel and Business School. Karena di bulan Mei ini ada promo spesial, yaitu Easy Miracle, yang penuh kejutan dan hadiah menarik tentunya. Untuk Anda yang ambil program 1 tahun, bisa ngedapetin potongan biaya kuliah sampai dengan Rp500.000. Dan buat Anda yang memilih program 2 tahun itu langsung auto cashback sampai dengan Rp8 juta. Wow, luar biasa sekali ya. Dan spesial banget nih khusus untuk jurusan hotel digital marketing, Anda juga berkesempatan dapetin cashback Rp1.5 juta plus fotografi gear dan live streaming equipment yang kece banget tentunya. Dan gak cuman itu, semua pendaftar juga bakal dapat voucher makan Rp100.000 dari KFC dan juga McD. Wow, banyak sekali komplimennya ini ya. Elizabeth International hadir di Denpasar, Gianyar, dan juga Nusa Dua dengan fasilitas kampus berstandar internasional, instruktur profesional tersertifikasi, dan kurikulum berbasis ahli USA. Jadi tunggu apa lagi? Jangan sampai kelewatan loh ya promo Easy Miracle-nya, karena hanya berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Jadi, wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International, karena bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Sunari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa relax, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu. Fox Radio.

0: Welcome everyone, Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah Wan dan Sakutu Rose. Special dengan Fox CN di malam hari ini. Semoga terhibur ya dengan lagu yang sudah dihadirkan. Di usia yang segini tuh pasti banyak banget deh ya hal-hal yang harus dipikirkan dan membuat kita tuh kadang ngerasa stres gitu ya. Bukan kadang, mungkin setiap hari ya ngerasa stres. Saking banyak banget pikiran yang ada di kepala ini gitu Foxiane. Dan kita pasti selalu juga nyari cara supaya gimana sih kita tuh gak terus-menerus ngerasa stres. Gimana sih cara kita tuh menghilangkan stres yang ada di kepala ini dengan cara-cara yang masih bisa kita gapai gitu ya. Yang dengan cara-cara yang masih kita bisa lakukan dengan daily gitu, dengan enjoyable gitu ya Foxian ya. Dan salah satu hal atau kegiatan yang bisa mengurangi stres Anda adalah dengan cara membaca nih Foxian. Karena ada studi yang mengatakan bahwa membaca selama 6 menit itu bisa mengurangi stres sampai dengan 68%. Jadi Foxian, membaca selama 6 menit dapat menurunkan tingkat stres hingga 68%. Lebih efektif daripada mendengarkan musik, berjalan kaki, atau minum kopi ataupun teh ya. Jadi sebuah studi selama 12 tahun dari Yale yang melibatkan 3.635 orang dewasa berusia di atas 50 tahun menemukan bahwa mereka yang membaca lebih dari 3,5 jam per minggu memiliki kemungkinan 23% lebih rendah untuk meninggal selama periode penelitian, serta hidup rata-rata 23 bulan lebih lama dibandingkan mereka yang gak membaca. Jadi keunggulan ini tetap terlihat terlepas dari faktor jenis kelamin ya Foxian, kekayaan, pendidikan maupun kondisi kesehatan. Lalu apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak Anda di saat Anda membaca? Jadi penelitian dari University of Sussex menemukan bahwa hanya dengan 6 menit membaca, detak jantung melambat, ketegangan otot berkurang, dan otak masuk ke kondisi tenang yang berbeda secara neurologis. Bukan sekedar distraksi ya, tetapi perubahan keadaan otak yang nyata. Membaca fiksi ini juga mengaktifkan korteks sensorik. Otak merespon bau, suara, dan juga tekstur yang digambarkan seolah-olah itu benar dialami secara fisik. Efek ini tidak terjadi saat kita sekedar menggulir layar handphone ya Foxian ya. Jadi ada juga studi dari Rush University juga menemukan bahwa kebiasaan membaca secara rutin dapat memperlambat penurunan kognitif hingga 32% pada orang dewasa berusia di atas 70 tahun. Wow. Jadi untuk Anda mungkin yang lagi banyak pikiran, lagi ngerasa stres dan mungkin pengen ngilangin stres tapi belum bisa jalan-jalan, belum bisa keluar, coba deh cobain hal simple satu ini yang bisa meredakan stres, yaitu membaca ya. Jangan-jangan membaca pikiran orang ya, baca buku aja dulu ya.
1: Cuanen nendong game nendong.

0: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitera, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.
1: Ih kakak, jangan ngerokok di jalan, bahaya tahu.
2: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
3: A few moments later.
4: Woi, mbak, kalau ngerokok jadi jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
1: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
5: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.
7: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
8: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
7: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
9: Maafkan aku Dedes, untuk saat ini aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
7: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
10: Fox Radio. Hey yo, Jace.
11: Oh yeah, oh yeah.
10: Say something to her. Holla at her.
11: I got one question. How'd you fit all that in them jeans?
12: You know what to do with that big fat butt.
13: Wiggle, wiggle, wiggle.

Indonesian sangat-sangat sing adalah Wan. Cheerleader by Omi. Baru saja mudara untuk anda Foxy di malam hari ini, di malam minggu ini. Semoga terhibur ya dengan lagu yang sudah dihadirkan. Atau mungkin dari anda ada ya yang malam minggunya masih bekerja di luar sana, masih harus tempur mengejar deadline, mengejar setoran, mengejar target gitu bahasanya. Semangat loh ya, supaya besok kerjanya kembali fit lagi. Jangan lupa nanti malam sebelum tidur badannya dibalur dulu pakai minyak sangat-sangat. Apalagi sekarang sudah ada sangat-sangat klasik dan juga sangat-sangat ultimate nih Foxian. Produk dengan racikan yang lebih ultimate lagi. Tapi harus ya tetap waspada sama yang namanya produk palsu Foxian. Produk asli dari Babe Bambang Pranoto itu hanya akan memproduksi dengan nama sangat-sangat dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasannya. Jadi supaya enggak salah beli gitu kan. Supaya malah nanti yang kebeli produk palsu jangan sampai ya. Dicek dulu, pastiin dulu keaslian produknya dan juga info harga resminya di Instagram di @sangasanga_bali. Di website-nya juga boleh banget di www.balihealingoil.com dan di www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga sing adalah one.

Fashion sangat-sangat sing adalah Wan. Complicated, David Guetta featuring Ciara and Dimitri Vegas. Spesial untuk Nanny Foxy yang lagu ini baby hadirkan ya. Semoga terhibur dengan lagu yang sudah dihadirkan. Dan di malam minggu ini gitu ya, untuk Anda mungkin yang gak kemana-mana, atau mungkin ada yang lagi dengerin baby yang lagi terkena macet di jalanan sana, apalagi sekarang malam minggu, semoga merasa ditemani ya dengan lagu-lagunya. Semangat deh itu yang kena macet, siapa suruh keluar. Ampun, maaf ya, izin. Dan sekarang baby mau menyapa dulu tuh Foxian yang udah hadir bareng baby di sini. Terima kasih banyak loh yang udah absen malam. Tadi absen siang, sekarang absen malam. Ini adalah Foxian yang tidak pernah absen ya, tidak pernah alfa. Selalu hadir gitu ya. Ada kaca keras udah kita hadir bareng baby di sini. Terima kasih banyak ya. Ini guten band apa itu ya, pakai bahasanya ya. Terima kasih ya sudah gabungan bareng baby. Lalu ada Ibu Lastri juga dari seputaran ABN Semal Bandung ya, sudah ikutan hadir juga, terima kasih banyak. Lalu ada Kak Gedipas Sugiano juga dari seputaran Monang Maning, sudah ikutan hadir. Ada Katu Purwa Tor Monitor Ketua, sudah ikutan hadir juga, udah absen malam juga, makasih loh ya. Katanya dikira bukan baby yang siaran. Waduh, jadi selama ini denger suaranya siapa gitu ya. Terima kasih loh ya Kata Purwai sudah ikutan hadir ya. Lalu ada Kawayuni juga sudah ikutan hadir bareng baby di sini. Untuk lagunya tadi sudah baby putarkan juga. Semoga terhibur ya dengan lagunya. Lalu ada Morai Sukerti juga. Halo, dari seputaran Kerobokan ya, sudah ikutan stay tune katanya. Semungut katanya ciarannya. Terima kasih ya. Lalu ada Ibu tuh sudah ikutan hadir juga dari seputaran Kebo Iwo, katanya selalu monitor. Wow, terima kasih loh Bu tuh ya. Semoga sehat selalu ya. Lanjut lagi ada Kak Agus Ade sudah ikutan hadir juga bareng baby di sini. Untuk lagunya tadi sudah baby putarkan ya. Semoga terhibur juga dengan lagunya. Lalu ada Kak Nyoman Wijana juga sudah ikutan hadir. Terima kasih. Malam Kak Baby, metugas katanya. Salam rahayu dari Nyoman Gampil. Oke, Nyoman Easy ya. Gampil is easy, bukan? Lanjut lagi di sini ada Camboyes. Terima kasih loh ya sudah ikutan hadir. Udah absen malam. Cie, akhirnya absen malam bareng baby lah ya. Setelah sekian purnama gitu bahasanya. Terima kasih ya Camboyes sudah ikutan hadir juga. Lanjut yang sudah ikutan hadir di sini. Ada siapa lagi? Kita intip-intip Angelita dulu yang udah hadir di sini bareng baby. Ada Cewek Mustika ya dari seputaran Samplangan sudah ikutan hadir. Ada Komuler Teduga dari seputaran Padang Sambian sudah ikutan nongol, terima kasih. Ada Mahesa ya, Ketaro gitu namanya. Dari mana? Ketaro namanya ini. Lanjut lagi ada Nang Oma dari seputaran ABN Basa sudah ikutan hadir juga. Ada Koming Sewardi dari Sibangkaje. Lalu ada Sang Tuketut juga dari seputaran Gianyar. Dan untuk Anda yang pengen kirim salam, request lagu, masih boleh banget, masih bisa banget, baby tungguin loh sampai nanti menuju pukul 9 malam.

0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change start here. Radio.

station sangat-sangat sing adalah Wan. Nelly, Ride With Me. Baru saja mengudara untuk Anda Foxien di malam hari ini. Semoga terhibur ya dengan lagu yang sudah dihadirkan. Dan sekarang Bibi mau reminder untuk Anda nih, supaya Anda juga gak kelupaan ya, soal reward umroh bareng sangat-sangat. Masih pada ingat dong ya? Atau mungkin ada yang lupa nih ya? Nih makanya supaya gak lupa, Bibi ingetin lagi. Karena periodenya itu sampai tanggal 1 Desember 2026 aja nih Foxien. Jadi caranya sekarang tuh udah lebih gampang lagi, supaya gak kelewatan, gak kelupaan. Kan sayang ya, sini Bibi kasih tahu ya. Jadi Foxien boleh banget kumpulkan 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur, tanamila tanamu klasik atau ultimate ukuran 100 mili, dan wajib digunting menjadi 2 bagian, dan produksinya di atas tahun 2024. Lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan juga alamat lengkap. Pilih kategori pesertanya, karyawan, konsumen, atau sangat sien. Tuliskan kategori peserta pada amplopnya. Kalau udah semua tuh diikuti syarat dan ketentuannya, boleh banget kirim amplopnya ke Fox Radio Bali atau bisa ke pabrik sangat-sangat di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Desa Bagbakan, Gianyar Bali. Ingat Foxien, semakin banyak mengirim, semakin besar peluang Anda untuk menangi reward umroh bareng sangat-sangat.

0: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-Sanga, sing adalah lawan.
1: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
2: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
3: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
4: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
0: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
4: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
3: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana gatel lagi.
4: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan. Fox Radio.
6: Not again. This ain't supposed to happen.

Sexy Bags baru saja mendengar untuk Anda nih, Foxien, lagu ini. Semoga terhibur ya dengan lagu yang sudah dihadirkan. Bibi pengen tahu deh dari Foxien sendiri, kalau misalnya waktu kecil sakit, hal apa yang pertama kali dilontarkan oleh para mami-mami ya? Kalau Bibi sendiri ini ya Foxien ya, yaitu S terus ya. Selalu S itu selalu dipermasalahkan. Setiap baby itu sakit. Kalau Foxia sendiri gimana? Kesian banget ya si para es itu selalu disalahkan terus Foxian. Especially es krim gitu ya. Es terus ya, batu es terus ya. Demam es terus. Es adalah serba salah gitu ya Foxian. Tapi ini ada hal unik loh Foxian ya, terkait es-es ini. Jadi di Belanda itu ada es krim paracetamol untuk hilangkan sakit kepala. Wow, ini malah sebaliknya ya, kenapa bisa demikian? Jadi sebuah toko roti bernama Nagel Kerke di desa Oudenbosch, Belanda, sempat menjadi perbincangan setelah memajang produk es krim yang diklaim mengandung 500 miligram paracetamol ya, dengan dosis standar obat pereda nyeri dengan perisa jus lemon. Jadi tampilan produk yang gak biasa ini langsung menarik perhatian publik dan ramai diperbincangkan di media sosial. Es krim tersebut ternyata hanyalah pajangan yang gak dijual kepada umum. Meskipun begitu, keberadaannya tetap memicu kekhawatiran dari pihak berwajib yang menilai pajangan ini berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap keamanan medis, terutama terkait persepsi publik soal konsumsi obat-obatan. Pihak berwajib pun turun tangan nih dan meminta pajangan es krim tersebut untuk segera diambil dari display. Emang ya, udah paling bener tuh beli obat sesuai dosis aja. Jangan yang tiba-tiba dalam bentuk es krim diklaim bahwa itu obat paracetamol lah, obat pereda sakit kepala lah. Yang normal-normal aja sih sebetulnya. Ya udah, kalau memang udah ditakdirkan es krim selalu disalahkan di setiap penyakit yang ada, ya udah nggak apa-apa ya es krim ya, yang sabar ya es krim.

0: untuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanit preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga sata duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Mali habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur Sanga-Sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
3: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
2: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto, menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
4: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
2: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.

Yang sangat-sangat sing adalah Wan. Wow, gak kerasa nih Vox yang sudah hampir 3 jam Baby menemani Anda di program Vox Night Talk dengan lagu-lagu kesayangan Anda. Ini sudah waktunya Baby pamit undur diri. Tapi sebelum itu, Baby mau ngucapin terima kasih banyak ya untuk Vox yang udah nemenin Baby selama hampir 3 jam. Baby juga meminta maaf kalau ada salah perkataan, ada salam-salam yang belum terbaca, dan juga request lagu yang belum sempat Baby putarkan. Besok ditagih aja ya Voxian ya. Besok Baby ada akan hadir kembali ya di Vox Night Talk dari jam 6 sore sampai dengan jam 9 malam. Oke, kalau gitu langsung aja mau pulang dulu. Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 Eksota dan Pasar, saya Baby Jasmine pamit undur diri. Keep smart, stay humble, and always grateful. 102.7 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah lawan. See you, bye.

Update your game bersama 102FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian di kawasan kota Denpasar dan juga kota-kota sekitarnya. Gung Jack Holiday menyapa Anda di Love and Affection.

Wanita FM Fox Radio Bali Voice of Sanga-Sanga Sing Adelawan. Wah, bentar lagi kita mau merayakan ulang tahun kedua nih dari Sanga-Sanga Fox. Untuk kalian yang mau ikutan, buruan join. Cari linknya di bio Instagram 102 FM Fox Radio Bali. Selamat malam dulu deh untuk anda yang baru bergabung malam hari ini, yang baru joinan di Love and Affection. Seperti biasa di malam minggu ini ada Gung Jack Holiday menyapa anda dengan lagu-lagu oldies mancanegara. Kangen banget deh untuk anda semua Foxian ya. Seminggu sudah berlalu, cepat banget rasanya waktu akhir-akhir ini. Sekarang udah pertengahan tahun ini, tinggal sebulan lagi Foxian ya. Sudah tercapai semua mimpi-mimpinya, semoga sebagian udah tercapai. Kalau masih sisa ya masih disemangatin lagi di Foxian ya. Selamat malam yang sedang di jalan, mau balik jalan malam hari ini, hati-hati di jalan. Yang lagi sibuk bekerja, selamat mengejar impian cita-cita cuan juga. Yang sudah santai, yuk mulai gabungan malam hari ini di WhatsApp di nomor 087-8788-88102. Atau boleh di semua media sosial kita, di Facebook di Fox Radio Spasi Bali, di Instagram di 102FM. Atau yang mau joinan lewat aplikasi juga bisa Foxian. Sekarang udah canggih banget, tinggal anda download di App Store ataupun Play Store anda. Ketik VOKS Spasi Radio, download, install. Jadi anda bisa nikmatin layanan Fox Radio Network dimanapun, kapanpun Foxian ya. Yuk gabungan, kasih tahu lagu favorit anda, lagu yang pengen anda dengar malam hari ini sambil menikmati malam minggunya. Lagi ngapain, dengan siapa, berbuat apa. Kasih tahu ya. Langsung jangan lupa nama, alamat, dan requestannya Foxian. Nanti saya bakal sapa-sapa anda pastinya. Makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune di 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station.

1.2 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga. Ayo nih Foxian, mana nih kok gak gabungan-gabungan? Dari tadi udah pada mantengin tapi belum request. Boleh request di WhatsApp di nomor 087-8788-8102. Pada malam mingguan ya, bareng pasangan, bareng gebetannya. Asik deh, bareng pasangan, bareng gebetan, bareng orang-orang tercinta, terkasih gitu Foxian. Sambil dengerin lagu apalagi, kasih back sound gendit ada malam hari nih Foxian. Atau mungkin yang di rumah yang mau diputerin lagu-lagunya, silahkan Foxian. Dan untuk Anda nih Foxian, yang para pejuang cinta, ini mungkin ada yang apa ya, yang mengalami situasi seperti yang akan saya ulas nih untuk Anda nih Foxian malam hari ini. Saya kutip dari Kumparan Woman ya. Jadi semakin sekarang, semakin kesini, zaman sekarang makin banyak nih istilah-istilah soal percintaan yang berseliweran di media sosial. Ada yang breadcrumbing, ternyata bukan soal makanan, tapi juga orbiting, yang juga bukan soal astronomi. Apa itu ya? Coba kita ulas. Breadcrumbing, jadi ini merupakan tindakan menunjukkan ketertarikan atau minat romantis terhadap seseorang, tapi tanpa intensi jelas dan serius ke depan. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kuasa atas orang tersebut. Nah, kalau mengalami seperti ini, kalian sedang di treatment nih namanya. Gak boleh lepas, tapi gak boleh jauh. Tapi kalau deket, gak dinyatakan juga perasaannya. Itu kira-kira ya. Terus ada back burner. Seorang yang melakukan yang diperlakukan istimewa spesial ternyata hanya dijadikan cadangan baru atau second option. Aduh, males deh. Jadi yang kedua, pengen jadi yang pertama. Terus ada ground hogging. Terus-menerus menjalin kasih dengan tipe orang yang sama dan selalu berakhir gagal. Tapi tetap berharap endingnya berbeda dari sebelumnya. Ya, dicoba-coba. Ya, semoga menemukan yang tepat ya. Terus pocketing. Menolak memperkenalkan pasangan ke keluarga atau kerabat dekat, bahkan tidak menunjukkan pasangannya di media sosial. Kalau dulu ada istilahnya backstreet ya, mungkin mirip-mirip. Terus ada love bombing. Jadi menghujani pasangan dengan kasih sayang dan cinta, tapi dengan tujuan untuk memanipulasi pasangan. Wah, ini bahaya nih Foxian, ketergantungan jadinya. Terus orbiting. Orbiting mengorbit di udara bukan ya. Jadi tetap menghantui seseorang yang sudah ditinggalkan atau di ghosting, biasanya lewat media sosial seperti meninggalkan like atau rajin melihat story. Ah, ini jahat sih nih. Terus ada stonewalling. Menarik diri dan menghilang ketika dihadapkan dengan masalah percintaan atau menghentikan diskusi, sehingga pasangan tidak memberikan pendapatnya Foxian. Situationship. Ketika dua orang saling menyukai, tapi hubungan keduanya tidak berstatus. Lebih dari teman, tapi komitmen dan rencana masa depannya keduanya tidak jelas. Nah, itu beberapa istilah-istilah percintaan zaman sekarang nih Foxian. Banyak banget ya, semakin banyak istilah, semakin pusing lah kita.

Masih bareng Jack Holiday Foxian di Love and Affection malam hari ini. Seperti singlenya Elton John malam hari ini, Candle in the Wind, Foxian. Semoga lilin api ini tetap menyala, semangat Anda tetap menyala menghadapi hari-hari Anda, Foxian. Seperti semangat membara dari sanga-sanga yang bakal ulang tahun kedua di tanggal 14 Mei ini, Foxian. Wah, seru, semangat deh, excited deh untuk menanti acara-acara dari sanga-sanga nanti, Foxian. Yang mau joinan gabung, nah makanya coba deh cari di Instagramnya 102FM Fox Radio Bali. Di situ ada bio-nya untuk Anda ikutan bareng keseruan dari second anniversary dari sanga-sanga nih, Foxian. Dan untuk Anda juga yang mungkin hari-hari kebelakang kebanyakan kerja, rutinitas, tidaknya sibuk dalam real life, sibuk di pikiran juga, mumet, pusing gitu, Foxian. Nah, pengen sesuatu hal yang berbeda, pengen nongkrong di tempat yang adem, chill, untuk mencari kebebasan diri, refreshing gitu otaknya, Foxian. Nah, saya punya tempat nih, rekomendasi tempat healing yang tenang dan nyaman di Bali. Dimana lagi kalau bukan di Mango Lego Lake, yang jadi kafe yang tepat untuk Anda, pilihan yang tepat. Di sini Anda bisa healing sambil menikmati pemandangan danau yang tenang, suasananya asri, nyaman, dan jauh dari bisingnya kota dan pasar, hiruk pikuk, jauh lah pokoknya. Soal makanan nih gak usah diraguin, Mango Lango ini punya menu paling lengkap, Foxian. Mulai dari olahan ayam, kemudian bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas pastinya. Untuk harga ini sangat terjangkau, jadi pas buat nongkrong, makan bareng keluarga tercinta, ataupun quality time, Foxian. Jadi Anda bisa datang ke Mango Lango Lake yang berlokasi di Jalan Sawo nomor 122, lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre, Gianyar, Bali. Jangan lupa ya, mampir dan ajak semua orang kesayangan Foxian untuk datang ke Mango Lango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of sanga-sanga.

boleh bergabung di sini, berkumpul di sini. Selamat menikmati bersama keluarga tercinta Kak Purwati di Sindakari ya, di Kertawinangun. Terus ada Wahyudi, selamat malam di Keboiwo yang sudah joinan juga malam hari ini. Ada Agus Ade di Tabanan, selamat malam, apa kabar? Semoga sehat selalu, selamat berakhir pekan. Terus ada Ibu Lastri juga, selamat malam di Abian Semal yang sudah menyapa. Salam katanya buat seluruh Foxian aja, buat Gung Jack, terima kasih, selamat bertugas. Sama-sama. Di aplikasi saya mau sapa juga malam hari ini ada Adi Suputra, selamat malam yang sudah menyapa. Di Facebook ada Kak Tumium Pirgu di Mabar Medan, selamat malam. Di Padang Sambian ada Oka Mulyarto juga yang sudah menyapa malam hari ini. Yuk, yang mau gabungan di sini silahkan, sangat terbuka, sangat open sekali saya pintunya ya. Untuk merequest lagu favorit Anda boleh di WhatsApp di 087-8788-881-02 Foxian. Sambil mungkin bersantai, sambil selonjoran, sambil balur-balur minyak sangat-sangat Foxian, biar enak peredaran darahnya, habis olahraga apalagi. Nah, pegel-pegelnya itu biar cepat hilang Foxian, langsung aja balur di tempat yang sakit, tempat yang bermasalah. Nah, otomatis tuh secara perlahan nanti pasti bakal kembali recovery-nya lebih cepat, pastinya pakai yang sangat-sangat ultimate. Kalau mau dikumpulin kotaknya juga bisa nanti ikutan umroh bareng hadiahnya dari reward dari sangat-sangat Foxian. Wah, banyaklah program-programnya. Jadi jangan lupa selalu pantengin Instagram 102 FM Foxian untuk informasi terbaru seputaran sangat-sangat dan juga Wanat FM Fox Radio Bali. Jangan kemana-mana ya, kita masih punya waktu tentu saja untuk Anda Foxian untuk gabungan malam hari ini. Yuk salamin orang terkasih, orang tercinta Anda dengan pilihan lagu pastinya yang cantik, yang beautiful, yang menenangkan malam hari ini. Enjoy!

Ayo, siapa yang udah nyanyi-nyanyi dari lagunya Beaches World Foxian? Jadi sering juga kita dengar pasti di media sosial ya, menggunakan single ini, Beaches World Foxian. Kata itu memang mujarab Foxian ya. Satu kata yang memiliki impactful itu maaf, love, cinta kasih gitu Foxian. Itu dampaknya luar biasa pada orang yang kita tujukan Foxian, apalagi yang kita cintai, orang yang kita cintai Foxian. Tapi sebelum mencintai orang lain, cintailah diri Anda sendiri. Sekarang udah pada melek ya tentang kesehatan. Banyak yang berolahraga ya, bukan karena FOMO juga, tapi karena memang sadar akan kesehatan itu perlu dijaga. Kalau udah sehat mau ngapain juga enak Foxian. Nah, ini kebiasaan sehat yang bisa Anda lakukan di tiap pagi yang bikin awet muda. Kalau udah awet muda, muka celing, muka cantik, muka ganteng, pasti disukai deh sama pasangan Anda Foxian. Caranya gimana Gung Jack? Nah, segera minum air. Jadi hidrasi itu penting. Jadi satu hal yang kadang dilupakan ya di pagi hari. Setelah bangun, segera raih segelas air putih Foxian. Ini mendukung metabolisme Anda, membantu menghilangkan racun. Begitu kata Jeffrey Egler, praktisi kesehatan, mengutip dari Real Simple. Kemudian coba deh stretching-stretching, gak perlu ke gym ya. Gak usah capek-capek ke gym, gak usah bayar mahal. Sebenarnya intinya niat mau apa enggak gitu aja. Di rumah peregangan bisa. Sarapannya juga dijaga dengan protein yang secukupnya fungsinya bisa. Atau di zaman sekarang kan banyak tuh di pinggir jalan ada yang jualan dengan rebus-rebusan. Itu juga bagus fungsinya untuk kesehatan ya. Terus fokus pada pangan tinggi kalsium dan juga vitamin D. Bisa mengawali pagi Anda dengan segelas susu nabati atau susu sapi yang diperkaya nutrisi, karena Anda bisa memperoleh kalsium dan vitamin dengan mudah Foxian. Nah, untuk Anda juga yang pengen sehatnya secara alami, bahan-bahan herbal untuk tubuh Anda, itu jangan lupa pergunakan produk dari Sanga-Sanga. Ada minyak balurnya, balur di tulang sampai tulang ekor, untuk memperlancar peredaran darah. Kalau ada pegel-pegel sakit, nah bisa dibalur ke tempat yang sakit Foxian. Ataupun mau cantik, mau ganteng, ini gak cewek, gak cowok, semua sekarang perlu perawatan Foxian untuk menunjang penampilan Anda. Ada skincare-nya, ini wanginya khas Foxian. Foxian ada lavender. Terus ada juga sabunnya, ini mempercantik kulit Anda, mengikis sel-sel kulit mati. Pokoknya semua lengkap Foxian untuk masalah kecantikan kegantengan Anda. Yuk buruan beli. Nah, itu bisa langsung ke Fox Radio Bali atau ke distributor terdekat di kota Anda, Foxian. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto Kota Denpasar, Fauzian bersama Gung Jack Holiday di Love and Affection. 3 menit lepas dari jam 10 malam waktu Fox Radio Bali. Masih stay tune dong Fauzian. Masih pastinya ya. Silakan yang mau request, yang mau salam-salam, monggo silakan. Salamin teman-teman Anda, sahabat Anda, orang terkasih malam hari ini Fauzian di WhatsApp di nomor 087878881102 Fauzian. Kita masuki bulan Mei. Semakin kesini kayaknya makin banyak acara ataupun konser-konser musik yang berseliweran Fauzian-nya, apalagi konser musiknya idola-idola kita semua di masa, mungkin masa-masa remaja dulu di anak 90-an, kemudian 80-an, yang tahun-tahun terdahulu nih Fauzian ya. Seperti konser Westlife ini yang minta di Stadion GBK untuk konser 25 tahunnya nih Fauzian. Jadi penyelenggara mengatakan bahwa gagasan Westlife konser 25 tahun anniversary tour di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta Pusat ini datang dari sang penampil sendiri. Jadi menurut perwakilan Sound Rhythm selaku promotor Wisnu, Westlife ini sempat menyatakan keinginan untuk mengadakan konser di SUGBK saat konser di Stadion Madya GBK pada Februari 23 lalu di Fauzian. Nah, Gelora Bung Karno itu adalah stadion yang mereka lihat pertama kali saat show mereka di Stadion Madya tanggal 11 Februari 2023. Begitu kata Wisnu saat konferensi pers di Jakarta Pusat. Nah, untuk Anda nih Fauzian yang mau menikmati konsernya nanti, ini tiket konser Westlife di GBK itu tanggal 23 Januari 2027 mulai dijual di bulan Mei ini Fauzian di 2026. Nah, jadi penjualan di paket menjadi beberapa bagian, dimulai dari IRSK presale itu 21 Mei jam 10 WIB. Setelah itu baru general sale-nya di 23 Mei jam 10 WIB yang bisa diakses melalui Westlife Stadium Show Jakarta jkt.com Fauzian. Nah, untuk kisaran tiketnya itu dari 850.000 sampai dengan 2,75 juta Fauzian. Siap bernostalgia Anda? Boleh ajak pasangan Anda Fauzian. Seperti single Westlife kali ini Fauzian yang saya akan kumandangkan untuk Anda. Mungkin Anda nanti bersiap-siap mengumandangkannya bersama pasangan di Stadion Gelora Bung Karno. This is song called My Love from Westlife.

Satu single yang sudah di request di WhatsApp malam hari ini ada Bang Zaki di Renon. Selamat malam Bang Zaki. Pasti rajin olahraga Bang Zaki ya, rumahnya aja di Renon. Pasti tiap hari, tiap lari, tiap pagi pasti lari, jogging-jogging gitu di jalan Fauzan. Nah itu kalau katanya jogging ya, lari itu bisa ngebakar lemak yang ada di perut. Bener gak nih Fauzan? Coba sekarang cek lingkar perut Anda nih, masih buncit atau udah pada rata nih? Perlahan proses, butuh proses ya, semuanya butuh proses, gak bisa instan. Jadi Anda mulai aja dari sekarang olahraganya, biar sehat, biar bugar Fauzan. Apalagi zaman sekarang yang musimnya nih, cuacanya lagi panas, kadang dingin, itu banyak banget yang lagi flu, lagi sakit. Nah kalau udah urusan seperti itu, jangan lupa selalu sedia yang namanya minyak balur sanga-sanga nih Fauzan. Jadi untuk Anda yang mau dapetin promo spesial, periode spesial nih di tanggal 1 April sampai 30 Juni 2026, Anda bisa datang langsung ke Kimia Farma terdekat. Karena beli 3 minyak balur itu free natural cream, beli 2 minyak balur ultimate free natural cream, dan juga beli 1 botol minyak Tanamilah Talmu Klasik atau ultimate juga akan free natural cream Fauzan. Jadi gak perlu bingung, gak usah ragu mau cari di mana, karena sudah ada di semua wilayah Indonesia. Pastinya produk sanga-sanga asli racikan Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga sing ada lawan.

Seneng deh Foxian kalau dikangenin ataupun dicintai secara ugal-ugalan, Foxian. Kalau Anda sekarang posisinya dicintai secara ugal-ugalan atau Anda mencintai secara ugal-ugalan, Foxian. Yuk kasih tahu di Love and Faction malam hari ini, boleh di WhatsApp ataupun di semua media sosial kita di 087-8788-88102. Mungkin seperti kecintaan Anda terhadap lagu kesayangan Anda, yaitu ada Dolly Parton ya. Ini legenda musik country. Dolly Parton kembali menunda konser residensinya di Caesar Palace yang dijadwalkan berlangsung September 2026. Jadi penyanyi 80 tahun itu mengungkapkan kondisinya terus membaik. 80 tahun loh guys. Ini umurnya tidak muda lagi tapi masih bisa perform. Kita harus, ini menjadi inspirasi buat kita ya. Namun efek pengobatan masih membuatnya pusing sehingga belum siap tampil maksimal di atas panggung karena beliau mengalami masalah kesehatan juga ya. Jadi pemilik lagu Jolene ini juga sempat bercanda bahwa sepatu heels tinggi, banjo, gitar hingga kostum penuh berlian imitasi khasnya ini membuat siapapun makin oleng ya. Dolly pun minta maaf kepada para penggemar yang sudah memiliki tiket konser di Las Vegas. Jadi karir Dolly Parton ini sendiri telah berlangsung dari 6 dekade sejak album debutnya Hello I'm Dolly dirilis tahun 1967. Hingga kini ia dikenal sebagai salah satu ikon terbesar musik country di dunia dengan koleksi 11 Grammy Award. Wow, luar biasa Foxian. Banyak banget koleksinya. Terus untuk Dolly Parton sendiri ya, tampil maksimal itu wajib. Jadi kalau belum kuat pakai heels dan rambut setinggi langit khasnya, panggung Pegas pun harus bersabar menunggu sang Queen of Country bersinar. Iya, ini dia Dolly Parton, Kenny Rogers, Iceland Undisturbed.

Phil Collins, Fauxian dengan Do You Remember? Do you remember kenangan dengan lagu ini, Fauxian, di masa lalu Anda? Kenangan beli kaset baru gitu mungkin, Fauxian. Karena di zaman-zaman ini masih mungkin kaset pita, Fauxian, ya. Saya juga inget nih, kayak lagu barat yang saya jatuh cinta dulu adalah Phil Collins yang Another Day in Paradise. Suara khasnya ya, itu enak banget ngademin. Jadi lagu Do You Remember ini resmi dirilis sebagai single pada tahun 90-an di tanggal 26 April. Dan lagu ini merupakan single keempat dari album studio solo keempatnya yang sangat populer, But Seriously, Fauxian. But Seriously, I want to read. Saya ingin membacakan untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini di Love and Affection. Selamat malam Pak Gede Mugi Raharja yang sudah bergabung malam hari ini. Tadi minta lagunya adalah Pebble Prison dengan lagunya Can You Stop the Rain. Sudah saya putarkan. Terima kasih. Semoga terhibur bersama keluarga tercinta dan selamat beristirahat untuk Pak Gede di Sidekarya. Terus saya mau sapa ada Gede Pasak dari Merpati Monang Maning juga, selamat malam yang sudah menyapa. Di Facebook selamat malam ada Pane Tombong di Serokadan Bangli yang sudah menyapa juga. Terus Cogus Permana selamat malam di Sukawati. Ada Sangtu di Gianyar Siangan. Terus ada Puspesari di Budaga Klungkung. Ada Wayan Siaje selamat malam di seputaran Mas Ubud. Di Sesetan juga Tor Monitor Ketua katanya. Ada Kemble Mas Berto.

Upload your game bersama 102 FM Fox Radio Bali. Simply the best station, sangat-sangat sek ada lawan. Mantap sekali Foxian. Terima kasih yang sudah bergabung malam hari ini, yang sudah menyapa saya di WhatsApp ataupun di media sosial lainnya, yang sudah kita saling berinteraksi, dan juga yang sudah request, semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihannya. Semoga berkenan di hati, semoga membangkitkan memori-memori masa lalu, kenangan-kenangan indah. Kalau kenangan indah boleh diingat, kalau yang pahit-pahit dilupakan aja Foxian, cukup pil aja yang pahit ya. Jadi untuk Anda Foxian, jangan lupa biar tetap bugar, biar selalu sehat, selalu pergunakan produk dari Sanga-Sanga. Sebelum istirahat, sebelum tidur, jangan lupa balur Sanga-Sanga di tulang leher sampai tulang ekor, biar memperlancar peredaran darah Anda, biar tidurnya lebih berkualitas. Itu dibalur di telapak kaki, di sela-sela jari, pasti lelap deh, besok seger, bangun-bangun langsung bisa jogging, olahraga di renon ataupun di lingkungan sekitar Anda Foxian. Tetap jaga kesehatan dan biar tetap waras, biar tetap semangat gitu Foxian. Jangan lupa untuk dengerin selalu Fox Radio Bali. Besok ada Fox Weekend Show yang siap menyemangati weekend Anda Foxian. Yang butuh asupan lagu-lagu penyemangat, besok bareng Widya ya. Jangan lupa untuk pantengin selalu Fox Radio Bali. Untuk Anda juga yang mau ikutan second anniversary Sanga-Sanga, jangan lupa daftar, join. Itu ada di link bio Instagram di 102FM. Nah, yang masih bingung produk Sanga-Sanga mau cari di mana, cari di distributor terdekat kota Anda, bisa mampir ke Fox Radio Bali juga, atau bisa di Kimia Farma, apalagi ada promo-promonya. Jangan sampai kelewatan Foxian. Kita ketemu besok di waktu dan jam yang sama Foxian. Semoga kebersamaan hari ini berkesan ya untuk Anda semua. Jangan lupa selalu sehat, selalu bugar bersama Sanga-Sanga. Kalau begitu langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kota Denpasar, saya Gung Jack Holiday pamit undur diri. Keep smart, stay humble, and always grateful. Sanga-Sanga, sing adalah lawan. See you, bye-bye, selamat istirahat Foxian.

kiten anak akabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Saudaraku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Halo, saya Tuti, ibu rumah tangga. Saya kenal sama produk sanga-sanga minyak balur klasik dari tahun 2023. Kebetulan saya punya waktu itu punya alergi dingin. Setiap pagi pasti flu dan bersin-bersin. Kemudian saya coba pakai produk ini. Saya balur setiap malam ke seluruh tubuh dari punggung, kaki, dan telapak kaki. Dan khasiatnya bagus banget. Paginya itu saya nggak pernah flu lagi, nggak bersin-bersin lagi. Terus gitu saya juga rekomendasikan pada suami saya yang sering mengeluh sakit pinggang. Setiap malam juga saya balur tuh ke seluruh tubuh, tak kaki dan telapak kaki. Dan hasilnya suami saya sudah gak pernah mengeluh sakit pinggang lagi. Terus dari sebulan yang lalu saya pakai coba sanga-sanga yang ultimate, minyak balurnya yang ultimate, dan wanginya kekinian banget, khasiatnya juga sama. Ya, terima kasih sanga-sanga. Sanga-sanga asing adalah.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT.

And happy weekend Foxian. Hari ini ditemenin sama Widya cuma di Fox Weekend Show sampai di jam 10 pagi. Jadi buruan gabungan sekarang, selama 3 jam ke depan Widya udah siapin info-info seru dan juga lagu-lagu asik. Stay tune.

Best Station sangat sagasing. Ada lawan, Foxian. Hari Minggu pagi ditemenin di Fox Weekend Show sampai nanti di jam 10 pagi. Pokoknya jangan kemana-mana karena kita bakal seru-seruan bareng di hari weekend ini sebelum besok kembali bertemu sama weekday ya. Sekarang sudah pertengahan bulan Mei, gak kerasa cepet banget sudah bulan kelima. Karena tahun 2026 ini memang dibilang cepat enggak, dibilang lambat juga enggak ya. Mending kita nikmatin aja, apalagi dengan lagu-lagu asik di Fox Radio Bali. Foxian juga bisa loh untuk requestin lagu favorit. Langsung aja ditungguin sampai nanti di jam 10 pagi. Jadi bisa langsung WhatsApp di 087-8784x102. Atau bisa juga ke sosial medianya Fox Radio Bali di Facebook Fox Radio Bali, Instagram juga ada di 102 FM Fox Radio Bali. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk download aplikasi Fox Radio. Bisa downloadnya di App Store ataupun di Play Store. Jadi kita bisa ketemu sama penyiarnya langsung. Jadi bisa kepo-kepo kira-kira penyiar kalau lagi on air itu ngapain aja sih. Jadi boleh kepo-kepoin ya di aplikasinya Fox Radio. Jadi nanti juga ada beberapa info-info seru yang bakal Widya sampaikan buat Foxian. Dan yang sekarang mungkin lagi santai-santai, lagi mau olahraga atau masih rebahan aja, pengen me time banget di hari minggunya, ditemenin terus ya biar enggak sendiri-sendiri banget. Ditemenin sama Widi di sini, pokoknya tetap stay tune. Kita bakal seru-seruan sampai 3 jam.

0: Woi bro, kenapa muka lo tekuk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
4: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
3: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
4: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
4: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
5: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
6: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
7: Fox Radio.

Kalau misalnya ditanya ya siapa yang ada di hatinya Widya, pasti selalu Foxian dan juga Sanga-Sanga. Apalagi nih kalau misalnya ya cukup pikiran aja yang sekarang sedang Foxian pikirkan gitu ya. Pikiran-pikiran yang kadang-kadang buat kepala penuh. Tapi kalau yang satu ini manfaatnya penuh banget, bisa digunakan oleh Foxian. Yes, ada produk Sanga-Sanga. Jadi kalau misalnya Foxian sudah menggunakan, pasti sudah tahu ya kalau misalnya manfaatnya itu bisa banget dirasakan oleh siapapun dan dimanapun. Dan yang paling penting juga nih Foxian, kalau misalnya kita ngomongin tentang Sanga-Sanga, terutama Sanga-Sanga Ultimate, ini punya racikan herbal yang lebih lengkap dan juga aromanya juga lebih menenangkan. Jadi bukan sekedar minyak herbal aja, tapi udah jadi bagian dari keseharian juga. Terutama kalau misalnya badan pegel-pegel habis aktivitas, itu bisa banget untuk digunakan sebelum istirahat juga, biar besoknya badannya tuh jadi semangat dan bisa dikalofoksian beraktivitas setiap harinya. Karena manfaatnya tuh benar-benar terasa dan pasti akan terus dicari. Kalau misalnya nih Foxian masih ragu, coba aja dulu gitu ya, supaya tahu gimana manfaatnya dan khasiatnya di tubuhnya Foxian. Terus yang paling penting juga, kalau misalnya Foxian tanya-tanya nih, emang apa sih kandungannya? Kalau misalnya Sanga-Sanga, terutama Ultimate, ini terdiri dari 140 bahan alami pilihan dan diracik khusus untuk kasih kenyamanan, bisa buat tubuh jadi rileks juga. Terus aromanya punya aroma lavender yang bisa bantu buat nenangin pikiran juga. Ditambah kalau misalnya Foxian balurin di tubuh nih, pasti terasa banget kehangatannya. Ini cocok buat yang butuh-butuh kehangatan gitu ya. Kemudian kemasannya modern, aromanya seger juga, dan tetap ngebawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang pastinya sudah terpercaya. Dan untuk info lebih lengkapnya, Foxian bisa langsung aja ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Bisa borong produknya di sini atau bisa juga pesan di 081-993-1102. Sekali lagi 081-993-1102. Jadi jangan lupa untuk gunakan kapanpun dan dimanapun supaya aktivitasnya tetap lancar, Foxian juga tetap semangat untuk menjalani hari. Siapa tahu gitu ya, rezekinya juga bisa bertambah dengan Sanga-Sanga. Karena Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Simply the best station sanga-sanga sing ada lawan, cinta tak bersyarat. Ini requestan dari siapakah gerangan? Yes, Kacang Boys ya yang sudah gabungan pagi hari ini sudah kita puterin ya. Spesial cinta tak bersyarat. Emang sih enggak butuh syarat apapun ya untuk mencintai seseorang. Asik. Tapi kalau misalnya Foxian mau menonton Piala Dunia di stadion ya perlu beli tiketnya gitu. Dan yang paling dinanti-nantikan juga pastinya adalah opening ceremoninya, di mana Piala Dunia 2026 itu yang akan berlangsung di bulan Juni besok gitu ya. Dan ini sudah mengumumkan musisi-musisi kelas dunia yang bakal tampil di seremoni opening ajang bergengsi sepak bola 4 tahunan ini, Foxian. Dari nama musisi-musisi kelas dunia itu, ada nama yang sudah gak asing lagi pastinya di telinga kita, yaitu Lisa, kemudian Katy Perry, dan Michael Bublé. Itu bakal tampil, di mana akan memeriahkan, kalau Lisa dan Katy Perry di Amerika Serikat, kemudian Michael Bublé ini akan memeriahkan opening ceremony di Kanada. Dan ada juga beberapa nama-nama besar lainnya yang akan siap untuk memeriahkan juga opening ceremony, entah itu di beberapa kota lainnya gitu ya, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Ini adalah perhelatan akbar. Foxian, gimana? Excited gak sih untuk nonton Piala Dunia 2026?

0: Radio 102 FM. BT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
4: Ragani pasti ngangge parfum anyar nih.
5: Kan beli Nikit yang nganggen produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
6: Mih, jaga dia yang mihnya mbok. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonin seger-seger.
5: Nge beli, makin wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
6: Tapi kini mo, travel size nih males sing mo.
5: Tan beli, ulung dah selima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
6: Nih, jegang luung nih mo produk nih. Dijeneng idang beli mo. Coba info malu.
5: Dados nih ke matumbasan makin ring Fox Radio Bali. Landados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragan.

tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 Kalimantan. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.